0: Sahabat, itu resep awet muda sesungguhnya dapat kita peroleh juga dari Tuhan. Ini lebih mujarab dari jamu tradisional ataupun obat-obat manapun juga. Tuhan berkata, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Roma 12 ayat 16. Kemudian Ibrani 13 ayat 5 berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang kelima. Sahabat, itu banyak resep kalau Anda baca di Alkitab. Tetapi tiga resep itu pun cukup membuat Anda awet muda. Ada dua lagi yang tidak boleh kita lupakan. Jangan suka marah dan bersukacitalah senantiasa. Kalau semua ini Anda lakukan dengan baik, maka saya percaya Anda akan awet muda.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

blessing. Morning is a wonderful blessing.

The Station of Salvation 96.5 FM Iklus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iklus, apa kabarnya di hari ini? Hari Sabtu yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan keceriaan. Saya berharap sahabat Iklus semuanya sehat dan bersukacita pagi hari ini, di weekend, di hari Sabtu, yang mungkin ada semangat baru karena baru aja pulang, habis jalan pagi. Gimana? Udah sempat olahraga kah pagi hari ini? Atau masih mager aja di rumah ya? Sahabat Iktus, seperti biasa, Morning Blessing menemani sahabat Iktus dari pukul 7.30 hingga pukul 9 nanti. Masih bersama saya, Ella, di sini menemani sahabat. Tentunya untuk sahabat Iktus yang mau bergabung pagi hari ini boleh banget di 081-745-0596. Atau sahabat Iktus yang mungkin belum sempat nih berkenalan dengan Radio Iktus, baru aja datang di kota Semarang, welcome to Semarang ya sahabat Iktus ya. Untuk sahabat yang mau berkenalan lebih dalam lagi dengan Radio Iktus, boleh banget nih gabung di Instagramnya Iktus ya, di sosial medianya Iktus @iktusfm, atau di Facebook, oh masih ada dong ya, di Iktus sahabat Anda. Oke deh sahabat, seperti biasa Morning Blessing menemani sahabat hingga pukul 9 nanti ya. So, jangan kemana-mana, saya akan menghadirkan topik yang up to date, topik yang bisa memberikan inspirasi untuk sahabat Iktus, atau juga mungkin lagu-lagu ya, yang pastinya ya kalau dengerin radio itu gak lengkap, dan emang enaknya kalau dengerin lagu-lagu yang asik gitu, buat menemani pagi hari sahabat. Oke cuy, jangan kemana-mana ya sahabat Iktus ya, masih bersama saya Ella di Morning Blessing. Morning is so wonderful.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036.

0: sudah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
1: Loh pak, kok gak pakai helm toh? Harus pakai helm.
0: Lewong kepala-kepalaku sendiri kok yo dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
1: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah Bune, ojo jadul gitu toh Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

The Station of Salvation 96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sahabat Ikhtus, bagaimana kabar sahabat Ikhtus pagi hari ini? Saya menyapa dulu ya sahabat Ikhtus yang baru saja bergabung di 96.5 FM Ikhtus, sahabat Anda. Masih bersama saya lah di sini menemani sahabat hingga pukul 9 nanti ya. Untuk sahabat Ikhtus sembari mengerjakan aktivitas di rumah, atau mungkin sahabat Ikhtus yang lagi olahraga kecil-kecilan, olahraga santai, karena hari Sabtu itu biasanya orang itu meluangkan waktu untuk berolahraga. Kenapa seperti itu? Karena ya memang sempatnya hari itu gitu ya, besok ke gereja, kegiatan, atau mungkin bersama keluarga, atau sekarang sudah banyak sekali yang akhirnya ngajakin seluruh anggota keluarga untuk berolahraga. Seneng banget deh ngeliatnya. Gak cuman ngajakin seluruh anggota keluarga untuk berolahraga ya, tapi ada juga yang memilih untuk olahraga di rumah saja gitu. Nah, stretching dikit-dikit di rumah gitu kan, tipis-tipis. Gak apa-apa sambil mengerjakan pekerjaan rumah, itu kan gak kerasa ya. Ngepel, nyapu, terus bersih-bersih, yang namanya bahasa Jermannya sula-sula, iya kan ya. Kalau misalkan sahabat Ikhtus meregangkan otot-otot badan gitu ya, otot-otot tangan, berarti yang bagian AC-nya dibersihin. Terus nanti ada yang bagian bawah-bawah kolong gitu, bisa sambil squat mungkin ya ngepelnya. Ya sahabat, apapun aktivitas sahabat pagi hari ini, semoga sukacita senantiasa sehat-sehat semuanya ya sahabat Ikhtus ya. Untuk sahabat Ikhtus yang mau bergabung, langsung saja di 0817450596, atau mungkin yang belum gabung atau belum follow Instagramnya Ikhtus, sahabat Ikhtus boleh dong ke Instagramnya Ikhtus, join bersama kami di @ikhtusfm. Sahabat Ikhtus juga bisa langsung terhubung dengan live streaming kami ketika klik link yang ada di bio profile Instagram Radio Ikhtus gitu ya. Jadi sahabat Ikhtus bisa klik, nanti langsung terhubung dengan live streaming radio siaran Ikhtus. Kalau misalkan sahabat punya teman di luar kota, luar negeri, luar pulau, di mana aja gitu ya, sahabat Ikhtus bisa kasih tahu, aku mau kirim-kirim salam loh, jangan lupa dengerin Ikhtus ya. Nah gitu ya sahabat ya. Ya, apapun aktivitas sahabat Ikhtus, apapun yang terjadi dalam akhir-akhir pekan ini atau kondisi sahabat Ikhtus sekarang ini, yang penting senyumin dulu aja. Kayak Vidi Aldiano dengan lagunya Senyumin Dulu Aja. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Iktus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Ictus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Ictus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Kembali lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Sahabat Iktus, untuk zaman sekarang ini ya, saya tahu banget nih ya, untuk sekarang-sekarang ini, gak cuma sekarang deh, dari dulu yang namanya kita bekerja atau hidup di dunia pekerjaan, dunia pekerjaan tuh gak cuma di kantor ya, di rumah juga bekerja. Dimanapun sebenarnya kita bisa bekerja gitu. Nah, di dunia kerja yang modern ini, memang kemampuan untuk melakukan banyak hal sekaligus itu tuh sering dianggap sebagai tanda kalau kita tuh orangnya produktif banget, ya gak sih? Kalau misalkan kita itu adalah tipikal orang yang multitasking, apalagi ini biasanya relate dengan mamah-mamah gitu ya. Kenapa saya bilang mamah-mamah? Jadi gak cuman yang namanya orang di kantor aja yang bisa bekerja, tapi memang di rumah juga bekerja, Pak, Bu, gitu kan. Kan ada tuh kalau sekarang banyak banget tuh yang ada video tentang orang-orang yang menganggap orang yang cuma di rumah aja atau ibu rumah tangga misalnya

itu tuh gak ngapa-ngapain gitu. Kan di rumah aja, kan gak kerja. Padahal di rumah tuh 24 jam nonstop. Apalagi yang punya anak-anak gitu ya. Itu berasa gak ada aja habisnya kerjaan gitu tuh, ada aja yang dikerjain. Memang ya sahabat itu sih ya, yang namanya multitasking itu terlihat efektif banget tuh di permukaan. Maksudnya kelihatannya kayak sahabat itu lagi masak, bisa sambil nyuci, bisa sambil jemurin pakaian, lagi ngerebus apa nih, terus bisa, atau dua kompor dipakai sekaligus gitu kan, kanan buat ngapain, kiri buat ngapain, sambil nyuci piring, sambil nyuci baju, sambil nanti kalau nyetrika gak bisa ya, susah ya bun, nanti di kalau mau ngempukin daging masih nunggu 30 menit, dimatiin dulu kompornya gitu kan, dimatiin sebentar, nanti dilanjut lagi sambil ngeringin baju atau sambil ngepel. Nah itu dia multitasking gitu. Atau ada yang sambil ngebalesin chattingan dari klien-klien, atau mungkin ya memang punya bisnis atau usaha online gitu ya, harus ngebalesin customer-customer, itu memang kelihatannya tuh efektif gitu ya. Tetapi sebenarnya ya sahabat Iktus, otak kita nih, otak manusia sebenarnya memiliki batas fokus yang cukup jelas ya. Ketika terlalu banyak tugas yang berjalan bersamaan, konsentrasi mudah pecah dan tekanan mental itu sebenarnya meningkat secara perlahan loh sahabat. Karena itu penting untuk kita memahami ya, gak cuman sahabat tapi pengingat juga buat saya sendiri ya. Mengapa multitasking itu justru membuat kita ini lebih cepat lelah gitu? Karena memang kita harus menjaga keseimbangan ya, keseimbangan gak cuma hasil pekerjaan, tapi bagaimana kita lelah, bakalan capek banget gak sih gitu ya. Jadi karena otak terus berpindah fokus secara cepat gitu, saat kita melakukan hal di yang berbeda, hal yang berbeda di waktu yang bersamaan, itu otak sebenarnya tuh lagi menjalankan banyak tugas secara bersamaan, jadi bekerjanya tuh semakin banyak gitu. Jadi cuman berpindah fokus dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dalam waktu yang sangat cepat. Nah, proses perpindahan ini membutuhkan energi mental yang jauh lebih besar dibandingkan ketika kita fokus pada satu pekerjaan sampai selesai. Nah sahabat, ternyata kondisi seperti ini membuat otak bekerja tanpa jeda yang cukup untuk memulihkan konsentrasi. Akibatnya apa? Akibatnya pasti lelah yang muncul lebih cepat meskipun pekerjaan belum terlalu berat secara fisik. Nah ini dia nih, semakin sering perpindahan fokus terjadi, semakin besar pula tekanan mental yang dirasakan sepanjang hari bekerja. Ini relate banget sama yang namanya ibu-ibu. Makanya saya bilang tadi ya, saya gak bilang, bukan berarti yang bapak-bapak atau kaum Adam atau pria-pria itu tidak bisa mengerjakan hal yang multitasking gitu. Tapi kebanyakan, kalau dari survei kebanyakan, memang wanita itu lebih banyak mengerjakan satu hal, beberapa hal dalam satu waktu gitu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, jangankan itu dari pagi aja harus bangun nyiapin sarapan. Bentar, nyiapin sarapan dulu, terus nyiapin bekal. Bekal, habis nyiapin bekal, nyiapin seragam. Terus habis itu, nah kayak gitu loh sahabat. Nah itu kelihatannya sepele ya, ah cuman gitu doang kok. Ternyata sahabat, kondisi seperti itu membuat otak kita bekerja tanpa jeda yang cukup. Nah itu dia yang membuat kita kok rasanya cepet banget capek gitu ya. Ternyata itu alasannya. Sahabat, jangan lupa untuk semuanya sesuai dengan porsinya.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Masih di Morning Blessing, morning is a wonderful blessing. Sahabat, pekerjaan multitasking itu memang efisien ya gitu ya kalau kita pikir-pikir. Tapi membuat perhatian sulit bertahan dalam satu arah yang jelas loh sahabat Iktus. Karena sedang menyusun laporan lalu tiba-tiba nih misalnya yang di kantor ya, tiba-tiba harus balas email, terus atau enggak tiba-tiba harus ngapain. Nah kalau tadi yang saya contohkan yang awal-awal itu kan lagi ngerebus daging, tiba-tiba harus cuci piring. Tiba-tiba, kalau itu sih kalau tentang dapur mah kan deket ya. Tapi kadang-kadang ya gimana dong, yang namanya orang masak tuh gak bisa loh cuman masak aja, gak tahu kenapa itu kayak udah naluri aja gitu sahabat. Yang namanya lagi masak, habis masak gitu ada aja yang harus dicuci dulu. Itu kalau saya ya sahabat ya. Ada juga orang yang yaudah deh ntar terakhiran aja baru dicuci semua gitu. Yang penting masak dulu. Tapi kalau misalkan saya sendiri nih ya sahabat ya, jadi kalau habis lagi masak nih, terus pasti ada aja yang dicuci, terus nanti balik lagi, terus nanti sambil apa, nah kayak gitu sahabat. Ternyata itu kurang oke juga. Jadi ternyata malah membuat fokus kita tuh jadi apa, terpecah ya, terpecah, membuat kualitas fokus kita tuh menurun secara perlahan. Nah, konsentrasi yang terus terpecah itu menyebabkan pekerjaan itu malah lebih lama selesainya. Emang iya? Emang iya ya? Rasanya kok enggak juga sebenarnya ya. Tapi mungkin pekerjaannya jadi enggak maksimal gitu ya. Maksudnya kalau secara kecepatan mungkin memang iya, tapi maksimalnya ini mungkin di pekerjaan-pekerjaan tertentu ya. Kalau misalkan di kantor gitu ya, misalkan memang harus nyelesain satu laporan tapi disambi baca email, atau disambi nerima telepon, atau disambi nanti masih ngebalesin chat gitu ya, itu memang akhirnya laporan itu tuh gak selesai-selesai, jadi lama gitu, menunda pekerjaan yang lain. Ini konteksnya untuk satu hal yang memang tidak bisa dikerjakan secara bersamaan gitu. Ya seperti itu ya sahabat Iktus ya. Memang kita perlu yang namanya mengukur juga ya sahabat. Nah kalau kita terus-terusan melakukan hal itu sahabat, terkadang tekanan pekerjaan itu akan terasa lebih besar. Jadi tumpukan tugas yang berjalan bersamaan itu bisa jadi menciptakan ilusi gitu ya, bahwa semua hal itu harus selesai dengan cepat, secepat mungkin. Jadi kayak dikejar-kejar waktu gitu. Ini membuat tekanan psikologis kita meningkat. Bahkan sebelum pekerjaan benar-benar dimulai, banyak orang yang akhirnya merasa kayak anxiety gitu, cemas gitu ya, karena melihat banyaknya notifikasi atau daftar pekerjaan, atau mungkin kalau misalkan di rumah gitu ya, kadang-kadang pagi-pagi itu sebelum ngapa-ngapain kita, aduh hari ini jadwalnya ini harus kesini, habis itu harus nganterin anak-anak, habis itu pulang dari situ harus grocery, terus habis itu harus ngapain, nah kayak gitu itu. Jadi membuat kita kayak dikejar-kejar waktu, ini cukup apa enggak waktunya. Nah itu dia sahabat, yang membuat semuanya terasa sangat melelahkan. Jadi jangan lupa untuk mengatur ritmenya juga secara baik ya sahabat ya. Ketika sesuatu kita bisa memilih gitu, memilah-milah kira-kira apa yang menjadi prioritas utama. Mungkin kadang-kadang memang hal itu harus terjadi pada satu waktu, maksudnya kita harus mengerjakan banyak hal, tapi ternyata itu kurang baik untuk kesehatan kita juga. Jadi daripada kita capek ya, capek duluan, mungkin ritmenya agak diatur. Kayak gitu ya sahabat Iktus ya. Iya sahabat Iktus, masih hingga pukul 9 nanti sudah ada lagu-lagu yang saya siapkan untuk menemani hari Sabtu sahabat. Untuk sahabat Iktus yang hari ini lagi jalan-jalan, lagi berkumpul bersama anggota keluarga, seluruh anggota keluarga, selamat berkumpul bersama anggota keluarga, selamat jalan-jalan. Untuk yang lagi jalan-jalan, jangan lupa ya, utamakan keselamatan.
yang namanya hari Sabtu kadang-kadang itu kan kita bepergian gitu ya, bepergian keluar kemana aja, jalan-jalan tipis-tipis dikit-dikit gitu ya. Jangan lupa sedia payung sebelum hujan ya sahabat, karena kita nggak tahu tiba-tiba hujan gitu. Oke, okay, So Easy by Olivia Dian menemani sahabat Iktas.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Oh boy.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini diperlukan.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

Season of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi, selamat bertemu lagi bersama Eri dalam pagi hari ini. Nah sahabat sekalian, sekarang kita akan segera ikuti persekutuan usia lanjut bersama dengan Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Shalom. Selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur jika pada pagi hari ini dengan kemurahan, rahmat dari Tuhan, kita boleh ada, kita boleh kembali bersekutu. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca, merenungkan firman, dan biarlah semua yang Tuhan sudah boleh berikan itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari.
1: Sesuai tema pada saat ini, Yesus adalah jalan, kita ikut yang mana? Tuhan Yesus adalah jalannya, Bapak Ibu. Di momen kebangkitan, kemudian nanti 14 Mei, kenaikan Yesus ke surga, adakah kita di usia kita, Bapak Ibu, yang makin bertambah, yang sudah tua bertambah usur, yang masih muda bertambah tua, dan hari ini tuh kita masih muda, besok pagi lebih tua, Bapak Ibu. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Teruskah kita berjalan bersama Tuhan? Tetap ada kebimbangan, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita. Tapi percaya bahwa ketika kita memperkatakan kebimbangan kita, di problema kehidupan yang ada, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Beberapa hari terakhir cuaca kurang mendukung di dalam kesehatan kita ya Bapak Ibu ya. Panas-panas banget, hujan-hujan lebat sampai banjir-banjir, hujan angin ya Bapak Ibu. Seringkali di tubuh kurang sehat. Perkatakan sejujurnya di hadapan Tuhan di dalam doa kita Bapak Ibu. Tuhan tahu dan Tuhan menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah pujian ini meyakinkan di dalam diri kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah kami. Yesus Tuhan.

Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Pujian penyembahan yang tulus boleh keluar dari mulut, lidah, bibir kami. Segenap hati dan pikiran kami, inilah keberadaan kami. Kami tidak bisa beribadah yang lain ya Bapa. Sejak kami mengenal Engkau Bapa, Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami. Berbagai persoalan kehidupan yang kami alami, kami jalani, kadang seringkali membuat kami lemah, membuat kami tak berdaya, dan terlebih kami mengandalkan kekuatan kami sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Mohon ampun atas dosa kesalahan kami ya Bapa. Seringkali kami, ego kami mengajarkan untuk kami menyelesaikan sendiri. Ketika jalan penyelesaian tidak berakhir dengan baik, kami marah kepada Engkau Bapa. Mohon ampun atas kebebalan hidup kami yang seringkali mendukakan Roh Kudus-Mu. Seringkali Roh Kudus yang ada di sini, di hati kami, tidak kami beri makan dengan firman-Mu. Tetapi Engkau sungguh baik ya Bapa. Engkau mengerti setiap problem kehidupan yang kami alami. Dan berkali-kali Tuhan sudah tolong kami. Kami menyaksikan sungguh bahwa Tuhan itu baik di hidup kami. Hari lepas hari kami mau terus mengandalkan Engkau. Tuhan, pagi ini pun ada problem yang kami hadapi. Tetapi Engkaulah yang menilik hati. Engkaulah yang mengerti setiap problem yang kami hadapi. Engkau akan mengingatkan, Engkau akan menegur dan menyelesaikan problem yang kami hadapi, sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan di hidup kami, terlebih di perilaku kami, di tutur kata, pemikiran, mencontoh teladan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di dalam hidup kami. Bapa, mohon berkat penyertaan-Mu untuk pembawa firman pada pagi hari ini, untuk kami pimpin pujian, untuk pembacaan firman, untuk musik Pak Wardoyo, untuk semua yang bertugas pada pagi hari ini, masing-masing dengan tugas pelayanannya, sertai ya Bapa, supaya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, penyertaan Tuhan buat setiap kami. Dan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya mau sharing satu pengalaman kecil Bapak Ibu. Hari Minggu kemarin, tanggal 3 Mei ya Bapak Ibu, 3 Mei, itu saya beribadah di Surabaya, di gereja GSJS Bapak Ibu, di Mall Pakuwon. Itu saya kesana dalam rangka ada ponakan yang menikah Bapak Ibu. Kemudian pagi saya jam 8, ibadahnya tuh ada jam 8, 10, 12, 2, 4, 6. Ibadahnya berkali-kali tiap 2 jam ada Bapak Ibu. Kebanyakan yang hadir di sana Bapak Ibu anak muda. Anak muda-muda Bapak Ibu. Anak muda itu ada yang lajang, ada yang sudah berumah tangga bawa anak kecil. Dan saya lihat sebagian Bapak Ibu, sebagian besar itu badannya gede-gede Bapak Ibu. Anak muda yang energik badannya gede-gede. Beribadah cepat-cepat lari-lari lantai kesekian di mall itu. Kemudian di sana puji-pujian Bapak Ibu. Kalau puji-pujian itu Bapak Ibu, mereka sungguh-sungguh memuji Tuhan Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita di sini Bapak Ibu yang sudah senior yang harus bersemangat. Di mana-mana tempat Bapak Ibu, mereka memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan enggak lihat kanan kiri Bapak Ibu. Hati dan Tuhan, benar Bapak Ibu. Saya menyaksikan itu dalam hati saya,
Tuhan. Ini anak muda-muda di sini sungguh-sungguh mereka diberkati Tuhan. Saya lihat mereka tuh enggak yang mungkin ya Bapak Ibu, saya enggak lihat dari kalangan apa Bapak Ibu. Bajunya tuh campur Bapak Ibu, ada yang pakai celana sebawah lutut, bebas mereka. Tapi di dalam pujian penyembahan mereka benar-benar Bapak Ibu, mereka tuh enggak ada yang nengok kanan, nengok kiri gitu, enggak Bapak Ibu. Anak muda-muda, mari Bapak Ibu, kita jangan kalah sama anak-anak muda. Kita pujian penyembahan kepada Allah kita yang hidup, yang benar-benar menciptakan kita, mengerti kehidupan kita, dan meyakini Bapak Ibu bahwa Yesus adalah segala-galanya. Yesus segala-galanya.

0: akan mendengarkan firman Tuhan?
1: Bapak Ibu, hari ini mestinya jadwal Pak Catasio, tetapi Pak Catasio belum hadir bersama-sama dengan kita. Jadi kita akan bersama-sama merenungkannya, saya akan memandu dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, pagi hari ini biarlah Tuhan yang melihat hati kami, seberapa kami sungguh merindukan firman kehidupan, firman yang membentuk kami, mengiringi langkah kami, memberi kami kekuatan dan semangat untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan yang belum selesai. Firman kehidupan yang kekal, yang menjadi pegangan bagi kami saat kami mulai kehilangan arah. Tuhan, berkati kami dengan firman ini, supaya firman ini sekali lagi menguatkan kami. Apapun kondisi yang kami sedang hadapi pada pagi hari ini, Tuhan mengenal hati kami. Tuhan memberi kami berkat melalui perenungan firman Tuhan, supaya nanti kami tidak pulang dengan hati yang kosong, tetapi dengan sebuah kekuatan baru yang Tuhan sudah tanamkan melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut pemberitaan sabda Tuhan. Amin.
2: Firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 14. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama kamu bersama. Aku bersama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang mengatakan, melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan.
1: Terima kasih Bu Anggen. Saudara-saudara, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah Yesus adalah jalan. Kita pilih yang mana? Ya, kalau kita berbicara tentang tempat dan kita mau menuju ke tempat itu, kita cari jalannya, itu lebih gampang ya. kita bisa cari papan-papan petunjuk, kita bisa buka sistem navigasi ya pakai Google Map, kita bisa tanya orang setempat untuk sampai di tempat itu. Tetapi seringkali yang membuat kita mencari-cari jalan di dalam kehidupan ini adalah bukan kita mau pergi ke satu tempat, ya kan? Tapi mau melakukan sesuatu yang kita enggak mantap, mau memulai sesuatu atau mau menjalani sebuah perjuangan yang kita galau-galau dalam hati kita, sehingga ini mana jalannya ya? Kita tidak tahu dan kita bimbang, kita tidak mantap untuk melangkah. Ada sebuah cerita, Bapak Ibu, tentang seorang yang bernama Aris. Dia suatu hari kehilangan pekerjaan. Ya, jadi Pak Aris ini sudah usia dewasa, dia kehilangan pekerjaan. Ketika dia kehilangan pekerjaan, hidupnya galau, sehari-hari mukanya sedih ya. Mukanya muram, kayak gak ada semangat untuk bekerja. Dia melihat lagi usianya sudah tidak sangat muda lagi, sehingga kalau mau mencari pekerjaan yang baru juga pasti sulit. Dan hari-harinya penuh dengan keluh kesah dan kemuraman. Tapi dia melihat ayahnya ya, yang sering dipanggil dengan Opa Steve. Nah, Pak Aris ini melihat papanya, si Opa Steve ini, hidupnya tuh selalu tersenyum, hidupnya tuh selalu tenang, dan dia selalu bisa menenangkan orang-orang yang datang, yang ada, yang dijumpai. Bahkan dia menenangkan anaknya. Dia bilang, gak apa-apa Aris, hidupmu punya Tuhan. Tuhan akan juga memberikan yang terbaik. Dia pasti bertanggung jawab untuk kehidupan anak-anaknya. Kamu usaha aja, tapi gak usah cemberut, yuk gak apa-apa. Papi juga doakan. Dia terus semangat ini, si Opa Steve ini ya. Setiap kali berjumpa dengan ayahnya, selalu Pak Aris ini mendapatkan sebuah kekuatan. Sampai akhirnya Pak Aris ini bilang gini, Papa gitu ya, atau Pipi gitu ya, kok Papi ini nguatin aku terus. Nah, Papi ini kan masalahnya juga banyak. Kesehatannya sudah enggak bagus, temen satu-satu sudah berpulang ya, dipanggil Tuhan. Papi juga masalahnya enggak gampang, kok bisa Papi nguatin Aris terus gitu ya. Ternyata sang papi ini dulunya seorang pelaut. Dia membuka sebuah laci di mejanya dan dia mengeluarkan sebuah kompas, Bapak Ibu. Dan dia bilang, ini satu kompas sejak dulu zaman papi kerja melaut. Kompas ini selalu mengingatkan papi bahwa kalau kita tahu arah yang benar, kita gak perlu takut. Kehidupan di dunia ini seperti hidup, seperti berlayar di laut yang langitnya ditutupi kabut. Sering gak tahu ratusan meter di depan ada apa. Tetapi kalau kita punya kompas dan kita cukup bisa melihat selangkah demi selangkah ke depan, itu yang membuat papi itu bisa menyelesaikan sampai paripurna gitu ya, tugasnya sebagai seorang pelaut. Dan sang papi ini mengatakan, kompas ini tak simpan karena ini mengingatkan papi tentang Tuhan. Sejauh jarum ya, seperti jarum di kompas itu, jarum di hati papi itu terus mengarah kepada Tuhan, papi enggak takut. Masalah ya tetap ada, ya enggak apa-apa, wong namanya masih hidup. Tapi selama kompas kita masih mengarah ke Tuhan, enggak usah takut, Tuhan akan terus tuntun kita. Bapak Ibu, sebuah pengalaman yang sangat sederhana tetapi masuk ya, sangat relevan gitu dalam kehidupan lansia. Seorang yang mungkin sudah tidak dilihat seproduktif zaman dulu dan juga punya banyak masalah di masa lansianya. Kok bisa menghibur bukan cuma Aris anaknya, tetapi orang-orang yang lain juga yang datang kepada dia, karena dia punya kompas hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Mari kita melihat, kalau tadi judul kita berupa pertanyaan ya, Yesus adalah jalan, kita pilih yang mana? Mari kita mencoba untuk menanyakan ini pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita memilih Tuhan yang jalan yang benar itu? Sudahkah betul-betul kita pilih menjadi kebenaran kita setiap hari? Apa alasannya memilih Yesus sebagai yang benar? Ayat yang pertama yang kemarin minggu juga sudah saya ulas dalam khotbah minggu ya. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan gelisah hatimu. Hanya di dalam Tuhan ada ketenangan yang sejati. Tuhan yang sama yang bilang jangan gelisah hatimu. Ingat Bapak Ibu, adalah Tuhan yang sama yang meredakan angin badai di lautan ketika yang bersama-sama dengan Yesus itu adalah para nelayan loh.
0: Harusnya nelayan-nelayan itu yang lebih tahu kondisi angin ini harus diapakan. Layarnya kapal harus segera diturunkan. Apa yang harus diantisipasi? Harusnya murid-murid jauh lebih tahu, mereka nelayan selama bertahun-tahun sebelum mengikuti Yesus ya. Tapi ketika Yesus tidur di kapal yang terombang-ambing ombak itu, taufan, badai itu, murid-muridnya malah panik. Gimana ini, masa malah Tuhan tidur? Tapi ketika Tuhan bangun dan Tuhan bilang, diam, tenanglah. Nah, dua kata itu, diam, tenanglah, secara tafsir Alkitab, saudara-saudara, itu dilihat sebagai teguran yang utama bukan pada ombak, tapi pada gelora ombak di dalam hati para murid. Mereka yang panik itu ditenangkan dulu, supaya mereka bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Itu luar biasa. Sosok yang sama yang meredakan angin badai juga meredakan badai dalam hati murid-muridnya. Dan dia yang pada perikop ini bilang, jangan gelisah hatimu. Tuhan tahu kok sulitnya kita meredakan badai kegelisahan. Cuma Tuhan mau supaya kita tidak terus-menerus terombang-ambing dalam kegelisahan. Tuhan punya solusinya, karena dia sang sumber damai itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, di tengah kapal yang sudah enggak karuan ya, mungkin barang-barang yang ada di kapal itu juga sudah miring ke sana, miring ke sini, awut-awutan di sana, tetapi Yesus bisa tertidur nyenyak. Kenapa? Karena dia sendirilah si damai itu. Damainya tidak berasal dari apa yang ada di luarnya. Damainya adalah di dalam dirinya sendiri. Dan kalau Tuhan bilang, akulah jalan kehidupan, jalan kebenaran dan kehidupan bagimu, dia mau menawarkan damai yang seperti itu supaya kita tidak gelisah. Ada orang-orang yang menghadapi sakit yang cukup lama dan itu menggelisahkan. Kok Tuhan tidak kunjung menyembuhkan saya? Ada orang-orang yang menghadapi badai duka cita. Saya kan sudah berdoa, saya menyerahkan dalam kuasa Tuhan loh. Masa Tuhan tidak berkuasa untuk kasih kekasih saya ini panjang umur? Kita menjadi gelisah. Kita melihat anak, mantu, cucu yang juga punya masalah, kita jadi gelisah. Kita bisa gelisah dengan sangat mudah oleh banyak hal. Tapi Tuhan mau miliki Tuhan di hati kita, supaya damainya kita itu tidak berasal dari luar, tapi dari dalam diri kita. Kenapa kita pilih Tuhan? Karena dia sumber damai untuk setiap kegelisahan hidup kita. Kalau kita gelisah sama Tuhan, dimarahin gak Bapak Ibu? Kalau kita lagi gelisah gitu ya, hati kita gak tenang, terus doa kita itu juga kata-katanya penuh dengan kegelisahan, kira-kira Tuhan marahin kita gak? Dimarahin? Enggak, enggak dimarahin, diterima, tapi diajar lagi bagaimana yang benar. Enggak dimarahin, diterima dengan segala kegelisahan kita. Bahkan saya itu membayangkan gini Bapak Ibu, mungkin kalau suatu kali nanti saya ketemu sama Rasul Thomas ya di surga, kalau nyampe ke surga ya, sampai setia sampai akhir, saya pengen terima kasih gitu ya sama Rasul Thomas ini. Kenapa? Karena dari pertanyaan kegelisahan Thomas lah, Tuhan, kami gak tahu jalannya, kami gak tahu kemana Tuhan mau pergi, bagaimana kami bisa tahu jalannya. Dari pertanyaan kegelisahan itulah Yesus menjawab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ayat emas yang terkenal ini lahirnya dari jawaban Yesus terhadap seorang yang sedang gelisah loh. Yang gelisah gak dimarahin sama Tuhan, diterima dengan segala kegelisahannya, cuma tidak dibiarkan menetap gelisah. Dia diproses, diajar, diajak untuk beranjak dari kegelisahannya ya. Jadi kenapa kita pilih Yesus? Karena di dalam dia ada kuasa yang menenangkan segala badai kegelisahan kita. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang kedua dan ketiga. Ketika Yesus berbicara tentang rumah Bapa. Ya, rumah Bapa seringkali dimengerti sebagai surga nanti, tempat kita berpindah sesudah kita di dunia, kita setia sampai akhir, kita pindah ke surga mulia gitu. Tapi ternyata dalam bacaan ini tuh tidak sedang berbicara tentang surga yang nanti. Tetapi bacaan ini sedang berbicara tentang aku akan pergi, perginya itu maksudnya ke salib. Yesus akan meninggalkan murid-murid karena dia harus pergi ke salib. Dia harus mati. Dia akan naik ke surga, dia akan bangkit lalu naik ke surga. Nah, ketika dia sudah naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus, itu adalah damai buat semua yang mau menerima Roh Kudus. Jadi ternyata, ini istilah teologisnya gini, ternyata rumah Bapa itu bukan hanya merupakan sebuah tempat. Sorga itu bukan hanya merupakan sebuah tempat, tetapi rumah Bapa. Sorga itu adalah sebuah kondisi di mana kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa kita pilih Yesus di antara banyak jalan yang lain? Karena hanya Dia yang membawa kita dalam sebuah kebersamaan dengan Bapa. Jadi sorga itu mulainya di mana? Doa Bapa kami bilang, di bumi ini seperti di dalam sorga. Mulainya sekarang, dalam kebersamaan kita dengan Bapa setiap hari. Itu yang membuat kita bisa belajar banyak ya, dari kehidupan yang tidak selalu baik-baik saja. Karena kita meyakini Tuhan menyediakan tempat bagiku dalam rumah Bapa. Tapi kalau rumah Bapa itu bukan sebuah lokasi, maka di dunia ini pun, di tempat manapun aku berada, di situ aku merasakan situasi kebersamaan dengan Bapa, dan itu cukup. Itu yang mestinya membuat para murid waktu itu sedikit lebih terbuka pikirannya. Oh, ternyata rumah Bapa itu adalah ayat 3 bilang apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Rumah Bapa itu adalah kebersamaan kita yang tidak terpisahkan dengan Tuhan. Tapi murid-murid ternyata masih gagal paham, mungkin seperti kita juga ya. Tuhan Yesus bilang di ayat yang keempat, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Perhatikan ini ya, Tuhan gak bilang gini, kemana aku pergi, kamu tahu tempatnya. Tuhan gak bilang gitu loh, Tuhan bilang kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Ini agak sulit dibayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya, saya bilang saya mau pergi. Saya mau bilang, Bu, saya mau pergi ya. Mau pergi kemana? Terus saya bilang, Ibu tahulah kemana jalannya. Itu kan tetap gak menjawab ya. Lah, tempatnya tuh loh, Bu Helen ini mau kemana gitu kan. Tapi kamu tahu jalannya kok. Itu yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Kamu tahu jalannya. Kamu tahu betapa 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus itu sudah membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik dan benar yang diajarkan oleh Yesus selama ini. Jalani saja itu, nanti kamu akan nyampe. Ada hal-hal yang tidak secara langsung dikasih tahu oleh Tuhan Yesus buat kita ya. Tuhan gak langsung bilang sama Thomas, Filipus dan murid-murid yang lain dia mau kemana. Tetapi dia bilang, kamu tahu jalannya, ikuti saja jalan itu. Kamu tahu teladannya, lakukan saja yang sudah diteladankan Yesus. Lakukan saja itu, dan kamu akan belajar banyak, berjumpa dengan Yesus di sepanjang perjalanan. Kenapa kita pilih Yesus, saudara? Karena Dia membawa kita dalam kebersamaan dengan Bapa. Tadi yang pertama, masalah hati kita diatasi, kegelisahan, badai hati kita ditenangkan. Yang kedua, kita dilingkupi dengan kebersamaan dengan Bapa. Yang ketiga, saudara-saudara, ini juga yang belum tersentuh dalam khotbah kemarin ya, karena perikop ini sangat sangat kaya gitu, tetapi waktu khotbah juga terbatas ya. Yang ketiga, mari kita perhatikan ayat 12-14. Ini adalah sebuah hadiah istimewa, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus bilang begini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Terus kita kan bingung, Yesus itu kan sudah segala-galanya, penuh dengan kuasa. Satu-satunya yang paling utama di dunia. Kalau Tuhan Yesus sampai bilang kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat, apa ada toh pekerjaan yang lebih besar dari yang Yesus sudah perbuat? Nah, bagaimana memaknai ini? Bukan ayatnya yang salah, tetapi cara kita mengertinya. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang sedang dikatakan Tuhan Yesus di sini, bukan dalam hal spektakulernya pekerjaan itu. Kita mungkin gak bisa menyembuhkan seperti Tuhan Yesus. Kita gak bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal seperti Tuhan Yesus. Kita tidak bisa langsung mengatakan kepada seseorang, dosamu sudah diampuni hari ini juga. Kita gak bisa, kita gak punya kuasa itu. Tetapi yang sedang dikatakan Tuhan Yesus di sini adalah, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu dalam arti jangkauan. luasan pekerjaan itu. Tuhan Yesus hanya ada di Yerusalem, Kapernaum, di sekitar itu, di semasa hidupnya. Tapi dia bilang sama murid-muridnya, dengan Roh Kudus nanti yang akan dicurahkan itu, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang aku sudah lakukan. Kamu akan menyentuh lebih banyak jiwa. Kamu akan dikirim, diutus oleh Tuhan ke Samaria sampai ke ujung bumi, ya. Itu pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Maka kita mengerti ini sebagai sebuah kepercayaan dari Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya banyak sekali pengalaman yang belum dimiliki orang-orang yang lebih muda dari Bapak Ibu, ya. Kita sudah punya begitu banyak pengenalan akan Tuhan dengan cara-cara yang unik, yang lebih kaya mungkin dari orang-orang yang lain. Maka persaksikan itu supaya itu menjadi sebuah pekerjaan-pekerjaan besar yang semakin menyentuh hati banyak orang. Tidak disimpan sendiri, tapi dipersaksikan, diberitakan kepada banyak orang. Lalu ayat 13 bilang begini, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam namaku. Lalu ditutup ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kalau kita minta dalam nama Yesus, Tuhan akan melakukan. Tapi Tuhan mau benahi juga cara pandang kita. Dalam nama Yesus itu bukan sekedar sebuah kalimat akhiran doa. Ya, dalam nama Yesus itu bukan sekedar penutup doa. Kalau kita sudah bilang dalam nama Tuhan Yesus amin, berarti harus terkabul karena Tuhan janjinya gitu kok. Ternyata bukan itu maksudnya. Ibaratnya gini, misalnya ya, katakanlah Bapak Ibu masing-masing lah membayangkan ya, Bapak Ibu mengutus seseorang untuk ngambil sebuah barang yang Bapak Ibu pesan, Bapak Ibu sudah bayar. Terus Bapak Ibu gak bisa kesana ngutus seorang untuk ngambil barang itu gitu. Utusan, cara kita mengutus orang itu cuma dikasih instruksi. Gak pakai tulisan ya, kita cuma bilang aja barang ya atas nama Mak Tin gitu misalnya ya. Atas nama Mak Tin mau diambil, kan sudah bayar, sudah tinggal diambil aja gitu. Lalu ketika orang utusannya Mak Tin ini pergi ngambil barang ke tempat yang dituju, dia bilang saya utusannya Mak Tin. Sampai di situ benar kan? Itu kan kalimatnya memang, ya. Tapi kemudian setelah barang itu diberikan kepada utusan itu, terus dia bilang saya juga disuruh ngambil yang lain. Saya juga disuruh ngambil balik itu uangnya yang tadi sudah buat bayar. Benar enggak? Enggak benar. Karena utusannya Mak Tin cuma bilang ambil itu sudah dibayar. Yang dilakukan selebihnya bukan atas namanya Mak Tin. Walaupun di kata-katanya utusan ini bilang aku utusannya Mak Tin. Tahu ya bedanya ya. Kita bilang dalam nama Tuhan Yesus itu benar. Doa kita dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi itu tidak menjamin bahwa semua yang kita katakan dalam doa itu berkenan di hati Tuhan. Seperti utusan ini berkenan di hati Mak Tin tadi. Kalau dalam doa kita justru mintanya semua penuh dengan keegoisan. Malah kita suruh kuasa Tuhan yang menghukum orang-orang yang sudah nyakitin kita. Itu kan bukan kehendaknya Tuhan. Bukan dalam namanya Tuhan. Ya, kalau dalam nama Tuhan itu berarti hati kita menyatu dengan hatinya Tuhan. Hati kita memahami ini kehendak Tuhan. Pada doa-doa yang seperti itu Tuhan akan selalu jawab iya. Kalau kita menyatu dengan kehendak Tuhan, kalau kita mulai bilang kehendakmu Tuhan jadilah, itu selalu ada ya dari Tuhan bagi doa kita. Kenapa kita pilih jalan yang ini, Tuhan Yesus? Karena dia tidak membiarkan kita tersesat dengan jalannya kita sendiri. Dia akan tuntun kita pada kehendaknya yang paling baik. Yang mungkin di saat-saat tertentu kita bilang, kok enggak baik toh, saya kok sakit gini, kok dibiarkan lama sama Tuhan. Kita enggak tahu kebaikan apa yang Tuhan akan munculkan. Tapi pasti ada kebaikan. Mungkin yang Tuhan sedang bentuk adalah karakter kesetiaan. Mungkin yang Tuhan sedang bentuk adalah karakter kerendahan hati, kesabaran. Itu kan juga sama baiknya dengan kesembuhan. Kita diajak Tuhan untuk melihat jauh lebih luas daripada keinginan kita sendiri. Tiga itu ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Kenapa kita pilih jalan yang itu?
1: karena kuasanya meredakan segala badai, termasuk badai kehidupan kita. Dia bisa kita andalkan, satu-satunya penolong kita. Yang kedua, dialah yang membawa kita dalam kebersamaan setiap hari dengan Bapa. Walaupun kadang mungkin kita rasa sepi, kadang mungkin kita rasa gagal, kadang mungkin kita rasa sakit atau lemah, tapi kekuatan bahwa aku tidak terpisahkan dengan Bapa itu menjadikan kekuatan buat kita. Dan yang ketiga, karena Dia tidak membiarkan kita tersesat di dunia ini dengan pikiran kita sendiri, dengan perasaan, dengan kemarahan, dengan ketidaksabaran kita, tapi Tuhan mau terus bentuk kita.

sangat hebat menaklukkan gunung-gunung es. Salah satu yang ditaklukkan adalah puncak Himalaya. Tidak semua pendaki bisa menaklukkan puncak Himalaya. Suatu hari dalam pendakiannya bersama dengan beberapa temannya, dia mendaki pegunungan Alpen, sangat bersalju, dan dia mengalami sebuah kejatuhan. Jadi di antara tumpukan-tumpukan salju ya, yang dia jalani, dia tapaki langkah demi langkah itu, ada yang ternyata itu lubang di bawahnya. Dia nggak tahu dia, ketika dia melangkah ke situ ternyata dia terjun bebas ke bawah ya. Ternyata itu adalah sebuah seperti jurang es gitu ya, yang sangat dalam, dan dia sampai di dasarnya itu. Dan dia mulai merasa, apa yang harus aku perbuat? Dunia melihat dia sebagai seorang pendaki gunung es yang sangat hebat. Teman-temannya bisa mengandalkan dia. Tapi di titik di dalam jurang es itu, dia berjumpa hanya dengan dirinya sendiri yang kekuatannya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Bapak Ibu pernah gak ada di titik itu? Kita mungkin dilihat orang hebat dalam sesuatu hal, punya kekuatan dalam sesuatu hal, tapi kita sampai pada satu titik di mana kita sadar, aku sendiri tidak bisa menolong diriku. Dia tidak segera berteriak, karena dia tahu teriakan itu juga tidak akan ngefek banyak. Tahu kan kalau orang mendaki gunung es ya, di tempat-tempat yang dingin, pasti mereka menutup telinga mereka dengan sesuatu yang tebal supaya suhu badan mereka terjaga, enggak kedinginan ya. Dua telinga tuh pasti tertutup. Tetapi dia mencoba untuk mencari sesuatu untuk diraih dengan tangannya. Kalau bisa didaki gitu ya, dia mau mencoba. Ternyata enggak ada. Dinding-dinding di jurang es itu licin. Dan ketika dia mencoba untuk berjejak dengan kakinya, malah di tempat di mana kakinya itu digerak-gerakkan, malah lebih ambles lagi esnya. Dia mulai sedikit lebih takut ya, lebih panik dari sebelumnya. Akhirnya dia berteriak. Dengan kekuatan yang masih ada, dia itu kayak satu manusia di tengah freezer yang begitu dinginnya. Dia berteriak sekuat tenaga berkali-kali, sampai akhirnya temannya ada yang dengar. Dia masih membutuhkan lagi waktu untuk menunggu temannya itu menurunkan tali, mempersiapkan tali. Dan ketika tali itu ada di depannya, dia masih harus mengerahkan tenaga lagi untuk apa? Untuk bisa mencengkram, menggenggam tali itu dengan erat. Kalau enggak, tali itu sudah ada di depannya, dia juga tidak bisa tertolong kan? Siapa yang mau masuk sedalam itu? Dan bukankah itu gambaran kehidupan kita? Maurice akhirnya selamat dari kejatuhannya itu. Dan itu menggambarkan kita, kalau dia jatuh dalam lubang es yang begitu dalam, kadang dalam kehidupan kita, lubang es itu seperti jurang-jurang permasalahan yang berat ya bagi kita, yang kita sendiri merasa kita gak bisa menghadapinya. Tetapi ketika kita mau tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk meraih apa yang ada di sekitar kita dalam kepanikan, kita mau tidak terus-menerus lihat ke bawah di mana masalah itu berada dan terjebak di sana, tapi kita mau tengadah ke atas. Kita mau berseru kepada Tuhan. Kita siap untuk ditolong Tuhan, maka damainya akan memenuhi hidup kita. Sekalipun enggak gampang, tapi usaha kita tidak sia-sia. Kita akan menjumpai berkat demi berkat dibukakan ketika kita setia berjalan dalam jalan ini. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Terus dan setialah memilih jalan ini dan berjalan di dalam jalan ini dan bersama dengan Dia. Kiranya renungan ini boleh menguatkan kita dan menolong kita untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan ke depan dengan semangat lagi. Ya, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami diingatkan bahwa kegelisahan bukanlah pihak yang menang dalam hidup kami. Kemenangan ada di dalam kehidupan kami ketika kami bersama dengan Kristus Sang Sumber Damai yang bisa meredakan setiap kegelisahan hati kami. Tuhan, berikan ketenangan bagi kami supaya kami terus boleh merasakan kasih yang nyata yang menemani setiap langkah kami. Kami bersyukur untuk Kristus yang menjadi jalan, kebenaran, dan hidup yang selalu membawa kami dalam kebersamaan dengan Bapa. Tidak ada yang lebih mulia dalam dunia ini selain merasakan kebersamaan dengan Bapa. Ada banyak orang mempunyai begitu banyak hal, tapi hidupnya merasa hampa. Tapi kami percaya ketika kami

0: bersama dengan Tuhan. Berapapun yang kami punya, apapun kondisi kesehatan kami, berapa banyak pun masalah yang kami sedang hadapi, kami sedang merasa kami cukup di dalam Tuhan. Kami merasakan sukacita, kami merasakan sejahtera karena kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kami tersesat di dunia ini dengan keinginan-keinginan kami sendiri. Tuhan, beri kami sebuah keberanian untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak mengabulkan semua doa yang kami ucapkan. Karena seringkali apa yang kami ucapkan itu salah, apa yang kami ucapkan itu tidak seperti yang terbaik di dalam rencana Tuhan. Tapi berikan kami hati yang lembut, yang mau belajar, mengerti kemana Tuhan menuntun kami. Ketika Tuhan menjawab doa kami dengan ya ataupun tidak, sesungguhnya Tuhan sedang membawa kami pada rencanamu yang terbaik. Kebaikanmu tidak berubah. Ini kami Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan sabda Tuhan pada persekutuan lansia ini, tetapi Tuhan yang tidak pernah selesai menggemakan firmanmu dalam hati kami, membuat kami terus merindukan bertumbuh dalam firman Tuhan dan hidup dalam kebenaranmu. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, mereka yang tidak bisa hadir pada persekutuan ini karena masalah-masalah atau situasi-situasi tertentu. Tuhan berkatilah mereka, Tuhan menjamah, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan berkati dengan hikmat, bijaksana, kesabaran, juga damai dalam hati mereka, supaya mereka juga boleh melihat di tengah segala persoalan yang terjadi, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan pertemukan kami kembali pada pertemuan-pertemuan mendatang bersama dengan saudara-saudara kami yang tidak datang saat ini. Kami berdoa juga untuk Pak Catasio yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Dalam segala keberadaannya, kami tidak mengerti juga apa yang sedang dihadapi, tetapi biarlah Tuhan yang melindungi, memberkati Pak Catasio, terus menjadikannya berkat bersama dengan Bu Betty. Kedua hambamu ini terus dipakai Tuhan memberitakan kebenaran bagi banyak orang. Kami berdoa untuk hambamu Bapak Pendeta Jerdi yang masih di dalam pemulihan pasca jatuhnya yang lalu. Kiranya Tuhan yang memberkati tulang pada leher belakangnya. Tuhan berkati masa-masa pemulihan ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kemajuan demi kemajuan bagi kondisi tulang Pak Jirdi itu bisa dialami. Tuhan berikan Pak Jirdi juga hati yang bersuka cita, dan Tuhan berikan kesabaran dalam masa-masa yang tidak mudah ini, supaya Pak Jirdi betul-betul bisa berpulih. Kami berdoa untuk pelayanan di tengah gerejamu ini, kiranya Tuhan memberkati untuk semua acara yang dilakukan menjelang Pentakosta, juga seluruh jemaat KUL kiranya bisa berpartisipasi dan diberkati bersama-sama dalam setiap persekutuan yang kami lakukan. Kami menyerahkan juga kondisi bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Saat-saat yang tidak mudah saat ini, kiranya Tuhan yang menolong pemerintah kami, khususnya pihak-pihak yang menentukan berbagai macam kebijakan perekonomian, ketika mereka juga kewalahan untuk menghadapi badai-badai persoalan karena imbas dari persoalan negara-negara yang lain. Tuhan tolonglah supaya pemerintah kami dengan hikmat bisa memutuskan keputusan-keputusan yang berpihak kepada rakyat, memikirkan kemampuan rakyat, dan mereka tidak mengambil keuntungan-keuntungan di dalam masa-masa seperti ini. Tuhan berkati negeri kami, tolong dan pulihkanlah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan segala pengharapan kami kepada Tuhan, percaya bahwa dalam segala pergumulan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami Tuhan, berkati kami senantiasa, biarlah kami selalu dimampukan untuk merasakan damai, berkat dan kasih Tuhan dan menyalurkannya kepada orang-orang yang kami jumpai. Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Kita akan lanjutkan dengan doa berkat Pendeta Helen. Kemudian Bapak terima kasih, lanjut dengan pengumuman. Silakan Bu Helen.
0: Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita menutup persekutuan ini dengan syukur dan memohon berkat Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan melanjutkan kegiatan yang lain dari tempat ini. Apa yang Tuhan masih percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, kiranya kekuatan yang dari Tuhan terus menopang dan menyertai kami. Kami akan meninggalkan tempat ini membawa berkat Tuhan yang akan terus mengiringi langkah kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan pendampingan Roh Kudus beserta dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam suka maupun duka, kini dan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah dan senantiasa memberkati kehidupan kami, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Anda dapat menghitung berapa banyak apel di atas pohon, tapi siapa yang dapat menghitung apel di dalam satu benih? Demikian pepatah lama berbunyi. Demikian juga dengan pengaruh satu orang. Contohnya Edward Kimball. Kimball adalah seorang guru sekolah minggu yang tidak hanya mendoakan anak laki-laki yang sering gaduh di kelasnya, tetapi juga berusaha untuk memenangkan setiap mereka bagi Tuhan. Bila Kimball pernah merasa ingin menyerah, ia tidak pernah membicarakannya. Namun mengenal sifat manusia seperti apa adanya, pikiran itu pasti pernah menghampirinya lebih dari sekali. Ada satu anak muda yang nampaknya tidak memahami apa itu Injil, sehingga Kimball pergi ke toko sepatu di mana anak laki-laki itu bekerja, dan di ruang belakang, ia memperhadapkannya dengan pentingnya hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Anak muda itu adalah penginjil Dwight L. Moody, dan pada hari Sabtu itu, ia menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Sepanjang hidupnya, Moody menjamah dua benua bagi Tuhan dengan ribuan orang yang tak terhitung jumlahnya datang beriman kepada Yesus Kristus. Namun kisahnya tidak berakhir di situ, malah sesungguhnya baru saja dimulai. Mendengar khotbah Moody, hati seorang pria lain terjamah bagi Tuhan. Dia adalah Wilbur Chapman, dan Chapman menjadi seorang penginjil yang berkhotbah pada ribuan orang. Pada suatu hari, seorang pemain bola profesional memiliki hari libur dan menghadiri salah satu kebaktian di mana Chapman berkhotbah. Dan disitulah Billy Sunday bertobat. Sunday berhenti dari olahraga baseball dan menjadi bagian dari tim Chapman. Kemudian Chapman menerima tawaran menjadi gembala suatu gereja yang besar, dan Sunday memulai perjalanan penginjilannya sendiri. Apakah Anda mulai memahami mengapa Anda tidak dapat menghitung banyaknya apel dalam satu benih? Di bawah pelayanan Sunday, seorang pria muda lainnya bertobat, dan namanya Mordecai Ham, seorang pria terhormat dan bermartabat, yang menyewa mobil jenazah dan mengendarainya melewati jalan-jalan untuk mempromosikan kebaktian-kebaktian. Ketika Ham datang ke Charlotte, Carolina Utara, seorang pria kurus berambut pirang yang saat itu duduk di bangku SMU bersumpah bahwa ia tidak akan pergi mendengar Ham berkhotbah. Namun, Billy Frank, demikian keluarganya memanggil, akhirnya pergi. Billy Frank, yang akhirnya dikenal dunia sebagai Billy Graham, memutuskan untuk pergi dan melihat apa yang terjadi di sana. Yang terjadi malam itu adalah Billy Graham pergi ke sana dan hatinya terusik dengan apa yang ia dengar. Pada saat ia kembali malam berikutnya, ia meresponi undangan untuk menerima Yesus dan bertobat. Billy Graham telah berkhotbah kepada lebih banyak orang daripada pengkhotbah lainnya yang pernah hidup, termasuk Rasul Paulus. Dan rantai peristiwa yang sangat menarik ini dipicu oleh kepedulian satu guru sekolah minggu terhadap murid-muridnya. Pernahkah Anda tergoda untuk berpikir bahwa apa yang sedang Anda lakukan tidak berarti? Bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan Anda dan tidak ada yang mendengarkan Anda. Entah Anda seorang guru sekolah minggu, seorang pendeta, atau seorang ibu seperti ibu ini yang mengatakan kepada saya terus berusaha memberitahukan tentang Tuhan kepada anak-anak saya, tetapi menurut saya mereka tidak pernah mendengarkan saya. Faktanya adalah, Tuhan tidak bergantung pada malaikat-malaikat atau makhluk supernatural untuk memberitakan kabar baik. Ia memakai orang biasa. Dan ketika orang biasa itu setia dalam mengerjakan tugas yang sederhana, maka Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa melalui mereka. Bila nanti Anda tergoda untuk menyerah, ingatlah Edward Kimball yang ketekunan dan kesetiaannya sangat dimuliakan oleh Tuhan. Dunia kita akan sangat berbeda saat ini bila Edward Kimball tidak menggunakan hari Sabtunya untuk mengejar Dwight Moody muda. Sangat berbeda. Anda dapat menghitung banyaknya apel di atas pohon, tetapi hanya Tuhan yang tahu berapa banyak apel di dalam satu benih. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

Selamat siang sama sekalian, bertemu lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Inilah informasi untuk Anda, diawali dengan kurs dolar dan rupiah hari ini. Yang pertama untuk dolar Amerika jual 17.430, beli 17.330. Dolar Singapura jual 13.836.57. Dolar Singapura jual 13.596.65. Euro Eropa jual 20.664.40 dan beli 20.302.62. Sedangkan dolar Kanada jual 12.817.48 dan beli 12.597.71. Untuk pound sterling Inggris jual 23.904.72 dan beli 23.485.81. Dolar Hong Kong jual 2.237.73 dan beli 2.201.99. Sedangkan yen Jepang jual 112.11 dan beli 109.75. Sama sekalian perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah hari ini diperkirakan sebagian besar berawan. Angin diperkirakan dominan bertiup dari utara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 55 hingga 91%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan sebagian besar berawan. Angin akan bertiup dominan dari timur laut menuju tenggara sampai selatan dengan kecepatan mencapai 2 hingga 10 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 64 hingga 97%. Di wilayah Merapi seperti Sleman, Boyolali, Magelang berpotensi diguyur hujan. Angin bertiup dominan dari timur menuju barat laut dengan kecepatan 5 hingga 6 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 64 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur sekitar Gunung Muria seperti di Kudus, Pati, Rembang dominan cerah sepanjang hari.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Baik, sama sekalian informasi selanjutnya. Nelayan minta skema BBM khusus dari Semarang. Lonjakan harga solar industri hingga hampir Rp30.000 per liter membuat kapal nelayan di Jawa Tengah terancam berhenti melaut. Menyikapi kondisi itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat agar ada skema khusus BBM bagi kapal perikanan di atas 30 gross ton. Sama sekalian, dari Sukoharjo, sebanyak 6 sekolah dasar negeri SDN di Kabupaten Sukoharjo dilaporkan belum mendapatkan pendaftar pada seleksi penerimaan murid baru SPMB tahun 2026. SPMB tingkat SD gelombang pertama telah berlangsung pada 4-6 Mei dengan pengumuman hasil seleksi dilakukan 7 Mei 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sukoharjo, Hafid Danang Purnomo Widodo, melalui Kepala Bidang Pembinaan SD Sulistyo Budi Wijoyo mengatakan, dari hasil pelaksanaan SPMB online gelombang pertama, terdapat 6 SD negeri yang belum memiliki pendaftar sama sekali. Selain 6 sekolah yang belum memiliki pendaftar, Disdikbud juga mencatat sejumlah SD negeri lain yang jumlah pendaftarnya masih sangat sedikit. Untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum sempat mendaftar, Disdikbud Sukoharjo kembali membuka SPMB gelombang kedua secara online mulai 8 hingga 10 Mei 2026.

Dari Banyumas, pemerintah Kabupaten Banyumas akan mendapatkan dukungan pembangunan 15 tempat pengolahan sampah terpadu TPST dengan nilai bantuan mencapai 111 miliar dari pemerintah pusat sebagai dukungan penguat komitmen Banyumas menuju program Banyumas Bebas Sampah 2028. Bupati Banyumas Adiwo Tri Lastiono mengatakan bantuan tersebut diperoleh setelah pemerintah daerah aktif menawarkan konsep pengelolaan sampah Banyumas kepada pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Sadewo saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-101 RSUD Banyumas. Dari Magelang, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono meletakkan batu pertama pembangunan Pura Jagatnata di Kompleks Pendopo Alun-Alun Kota Magelang. Pembangunan tempat ibadah umat Hindu menambah kokoh kerukunan antar umat di Pakuning Tanah Jawa. Kehadiran pura ini melengkapi keragaman rumah ibadah di pusat kota berdampingan melingkar dengan Masjid Agung Gereja Santa Ignatius Katolik, Gereja GPIB Bethel Kristen dan Kelenteng Liong Hok Bio. Damar menegaskan harmonisasi di Kota Magelang luar biasa dan toleransi ini dirasakan betul. Beliau mempersilakan yang mau menilai, turut hadir pejabat Forkombinda Kota Magelang, Wakil Wali Kota Magelang Triharso, Ketua PHDI Jateng Triwahono, Umat Hindu, Tokoh Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, dan Tokoh Masyarakat Setempat.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Satu lagi informasi untuk Anda di Info Jelang Siang hari ini dari Semarang. Sumber suaramerdeka.com. Bagi pengendara di Semarang, nama Silayur di Kecamatan Ngalian pasti masuk dalam daftar teratas. Bukan karena cerita mistisnya, melainkan karena rentetan kecelakaan maut yang seolah tidak ada habisnya. Data kepolisian 6 tahun terakhir 2020-2026 menunjukkan tren yang bikin merinding. Kecelakaan di jalur ini konsisten terjadi tiap tahun. Pelakunya pun seringkali sama, yakni kendaraan berat yang mengalami gagal pengereman alias remblong. Lantas apa sebenarnya yang membuat Silayur Semarang begitu mematikan? Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan membeberkan alasan teknis di balik keganasan jalur ini. Ternyata Silayur punya karakter jalan dengan kemiringan atau kelandaian curam mencapai 13,2%. Kawasan Silayur mempunyai karakteristik tanjakan dan turunan ekstrim yang sangat panjang. Kondisi geografis ini menjadi risiko utama terutama buat truk bertonase besar. Turunan yang panjang dan curam membuat sistem pengereman kendaraan berat bekerja ekstra keras. Jika kondisi truk tidak prima atau muatan berlebih, panas berlebih pada rem, seringkali berujung petaka. Belasan hingga puluhan nyawa melayang di jalur ini setiap tahunnya akibat hantaman truk yang hilang terkendali. Menyikapi rapor merah keselamatan di Silayur, Pemkot Semarang tak tinggal diam. Berbagai intervensi fisik mulai dikeber habis-habisan. Penebalan marka jalan dan pemasangan pita kejut kini tengah masif dilakukan untuk memaksa pengendara menurunkan kecepatan. Selain itu, rambu pendahulu petunjuk jurusan RPPJ tambahan juga dipasang agar pengemudi dari jalur luar kota lebih waspada. Tidak hanya itu, langkah drastis diambil dengan pemasangan portal pembatas untuk menyaring kendaraan yang melebihi kapasitas. Selain itu juga penutupan U-turn, sejumlah titik putar balik ditutupi demi mengurangi hambatan samping yang sering memicu pengereman mendadak. Pengetatan jam operasional, petugas di sub kini lebih rajin menongkrong di titik krusial untuk memastikan truk besar tidak melintas di luar jam yang ditentukan. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Jelang Siang hari ini.

sahabat sekalian, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Kita ketemu lagi, Happy Family dalam akhir pekan. Hari Sabtu yang dinanti sahabat semuanya, tentunya menjadi kerinduan sahabat-sahabat semuanya ya. Cepetan dong hari Sabtu gitu ya, liburnya panjang. Ini bagi yang libur hari Sabtu. Tapi ada juga loh, sahabat semuanya yang hari Sabtu masuk, tapi entah tugas-tugas Anda dan juga menikmatinya dengan hati yang lapang. Nah, sahabat sekalian, Happy Family dalam kegiatan akhir pekan segera menanti sahabat semuanya hanya di 96.

hari ini saya membagikan tentang apa nih ya? Wow, sahabat Titus, adakah sahabat Titus yang suka merapikan barang? Ya, mumpung hari Sabtu biasanya kan rajin banget nih ya beres-beres rumah. Nah, merapikan barang sehari-hari ini membutuhkan waktu dan tenaga. Bahkan pengaturan yang tepat agar pekerjaan cepat selesai serta memberikan hasil yang bagus. Nah, tidak heran ya, setelah terbiasa dengan sistem pengaturan yang tampaknya berhasil, barang itu bisa jadi sulit dilepaskan. Namun percaya atau tidak, ada banyak barang rumah tangga umum yang mungkin sahabat simpan di tempat yang salah. Diujari nih. Nah, hal ini membuat pekerjaan merapikan terasa seperti tidak maksimal dan sia-sia. Dari itu, para profesional kebersihan dan pengaturan mengidentifikasi sejumlah barang yang sering disimpan di tempat yang salah. Di mana seharusnya menyimpannya seperti dikutip dari The Spruce, ya, bola lampu. Karena terbuat dari kaca, bahan bola lampu membuatnya sangat sensitif terhadap fluktuasi suhu. Nah, sayangnya banyak orang menyimpannya di tempat yang salah seperti garasi, loteng gitu ya. Nah, Ashley Lafon, organisator profesional dan pendiri perusahaan organisasi rumahan, menjelaskan bagaimana panas itu seringkali dapat memperpendek umur bohlam lampu dan membuatnya kurang efisien. Karena itu, bohlam lampu tidak boleh disimpan di loteng atau garasi karena yaitu rentan terhadap panas dingin dan kerusakan akibat air. Nah, sebaliknya, simpan bola lampu dalam ruangan yang suhunya lebih stabil seperti ruang cuci, bahkan di ruang bawah tanah. Nah, cat. Nah, ada ya yang masih menyimpan cat karena sisa begitu ya. Selanjutnya, barang ini disimpan di tempat yang salah adalah cat. Nah,

atau terpisah menjadi gumpalan yang tidak teratur. Tempat yang lebih baik untuk menyimpan kaleng cat adalah di dalam rumah dengan suhu terkontrol, seperti ruang penyimpanan atau ruang cuci, adem gitu kali ya. Sementara itu garasi dan loteng ini bisa menjadi terlalu dingin atau hangat tergantung musim. Namun perlu diingat kaleng cat memiliki masa simpan yang pendek setelah dibuka. Dan sebaiknya selalu pantau berapa lama kaleng cat dapat bertahan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ikhtus Jalan Muka Sela 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Ya, masih di Happy Family dalam kegiatan akhir pekan. Apa sih sahabat sekalian yang mau disimpan, merapikan barang sehari-hari dan membutuhkan waktu nih ya. 6 barang yang disimpan di tempat yang salah. Setelah cat, kemudian juga bola lampu, dan sekarang karpet. Saat tidak digunakan, karpet tidak baiknya tidak disimpan di bawah tanah atau garasi. Nah, kelembapan ini dapat menyebabkan terbentuknya jamur dan lumut. Kain karpet tidak dapat pulih dari keduanya, ya, karena tempat-tempat ini rentan terhadap kelembapan dan air. Sebaiknya simpan karpet yang digulung di tempat lain. Ditambah lagi tikus, ya, ada serangga, hama lain di ruang bawah tanah atau garasi. Mungkin memilih menjadikan karpet sebagai rumah. Jadi, menyimpan karpet yang digulung di lemari linen, ruang penyimpanan, lemari ruang cuci atau tempat lain. Jika harus menyimpan kain di ruang bawah tanah, pastikan kain tersebut disimpan dalam plastik tertutup. Dokumen ya, sama sekalian ya, baik itu catatan keuangan, surat lepas maupun kartu ucapan Natal. Kerap itu menjadi barang yang sering disimpan di tempat yang salah. Seorang pengelola profesional yang ramah lingkungan, banyak orang sering menumpuknya atau lebih buruk lagi di area sembab, lembab ya, seperti ruang bawah tanah atau garasi. Meski menumpuk, kertas mungkin tampak seperti cara mudah menyimpan dokumen. Nah, hal ini membuat penataan menjadi tidak mungkin dan menambah kekacauan rumah secara keseluruhan. Bagaimana menyimpan kertas di lingkungan lembab juga merupakan pilihan buruk karena kertas ini menyerap kelembaban, menyebabkan serat melemah dan tinta itu memudar. Nah, sebaliknya, arsipkan dokumen dan kertas secara vertikal melalui kombinasi folder arsip serta lemari arsip atau pengisi desktop. Obat-obatan. Nah, obat-obatan di kamar mandi adalah kesalahan umum karena dapat membuat kehilangan efektivitasnya akibat kelembapan dan panas. Nah, karena banyak rumah dilengkapi lemari obat di kamar mandi, ya, orang-orang secara alami mengasosiasikannya dengan tempat menyimpan yang tepat. Namun, tempat penyimpanan ini menyesatkan, ya. Ada ide yang lebih baik untuk menyimpan obat-obatan. Menurut Potter, obat-obatan sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk, kering, ya, seperti lemari linen, hingga kulkas saat diperlukan. Kemudian album foto. Barang yang sering disimpan di tempat yang salah adalah album foto. Barang-barang ini seringkali salah disimpan di ruang bawah tanah, garasi atau loteng yang merupakan tempat buruk karena panas, kelembaban dan suhu yang berfluktuasi dapat menyebabkan kerusakan secara signifikan. Di tempat-tempat ini foto-foto dapat saling menempel, berubah warna, melengkung ya, atau menjadi rapuh seiring berjalannya waktu. Sebagai alternatif, simpan album foto di tempat sejuk, gelap dan kering. Seperti di rak buku yang terletak di kantor atau di kamar tidur. Nah, untuk pengawetan lebih baik, pertimbangkan mendigitalkan foto dan mencadangkannya di cloud untuk melindunginya dari kerusakan fisik.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Wah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita dipertemukan untuk belajar kebenaran firman-Nya. Hari ini adalah hari yang luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Mari kita bersama-sama untuk mengisinya dengan firman sebagai bekal untuk kita berjalan menapaki jam-jam di hari ini. Mari kita akan terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini kami menikmati sesuatu yang indah yang dari Tuhan, yang tidak pernah bisa digantikan oleh apapun, yaitu penyertaan dan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami dimiliki oleh-Mu, dicintai oleh-Mu. Dan saat ini sebelum kami lebih lanjut belajar akan firman-Mu, memohon pimpinan Roh Kudus untuk kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Engkau yang akan pimpin hamba yang penuh dengan kelemahan untuk bisa menjadi berkat bagi setiap saudara kami, sahabat-sahabat yang mendengarkan pada saat ini, sehingga kami boleh dikuatkan, kami boleh dikenyangkan, dan kami boleh diperbaharui untuk setiap saat lebih mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur pasal yang ke-73. Kitab Mazmur pasal yang ke-73, kita akan membaca keseluruhan ayatnya dan kita akan menikmatinya untuk kita boleh mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Mazmur 73, saya akan bacakan pelan-pelan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, dan mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu, dan Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku
Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Allah supaya dapat menceritakan perbuatannya. Indah sekali ketika kita membaca Mazmur pasal 73 ini. Mazmur ini dituliskan oleh Asaf sebagai awal dari Mazmur-Mazmur tentang bagaimana Allah hadir dalam pergumulan-pergumulan manusia. Dan tahukah kita bahwa sebenarnya ketika kita membaca ayat yang pertama dari Mazmur ini, Mazmur 73 ini, ayat ini adalah ayat yang menjadi awal sekaligus menjadi satu kesimpulan dari Asaf ketika merenungkan hidupnya. Mari kita membaca bersama di ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sahabat, dikatakan bahwa Allah itu baik. Allah itu memiliki satu dampak yang positif bagi mereka yang tulus, bagi mereka yang memiliki hati yang tidak bercabang, bagi mereka yang memiliki hati yang bersih, mereka yang murni, mereka yang tidak memiliki selingkuhan-selingkuhan rohani, yang hanya memandang kepada Allah, yang hanya mengenal akan kehadiran Allah. Bagi orang-orang yang demikianlah, maka Allah itu baik. Ini menjadi awalan Asaf untuk bisa masuk menceritakan pergumulan-pergumulannya. Tetapi sesungguhnya ketika Asaf menuliskan Mazmur ini, ayat yang pertama ini sesungguhnya juga menjadi kesimpulan bagi dia bahwa Allah itu baik buat mereka yang memiliki hati yang setia, buat mereka yang memiliki hati yang murni, buat mereka yang memiliki hati yang tidak bercabang kepada yang lain, yang hanya mengandalkan Allah sebagai satu-satunya yang menuntun hidupnya. Tetapi ternyata untuk bisa mencapai pemahaman bahwa Allah itu baik buat mereka yang tulus, pemazmur ini ternyata memiliki pergolakan-pergolakan yang sangat berat dalam pemikirannya. Coba kita lihat di ayat yang kedua. Aku sebentar lagi aku terpleset dan aku nyaris tergelincir. Ada cerita diawali bagaimana penulis Mazmur ini merasakan kebimbangan yang luar biasa sehingga ia hampir-hampir meninggalkan Allah. Sehingga dia hampir-hampir tidak lagi mempercayai Allah. Maka dikatakan sedikit lagi kakiku terpleset dan aku nyaris tergelincir. Nyaris aku akan meninggalkan Tuhan, nyaris aku akan pergi meninggalkan Allah. Nyaris aku tidak lagi percaya. Kenapa? Dikatakan di ayat yang ketiga, aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Jadi penulis Mazmur ini melihat satu realitas yang ada di depannya. Bahwa para pembual, bahwa orang-orang fasik itu jauh lebih beruntung dibandingkan mereka yang belajar untuk hidup benar. Bahwa pada saat itu penulis Mazmur ini menceritakan dia punya rasa iri, dia punya rasa cemburu, kecemburuan terhadap mereka yang kayaknya mereka melakukan kesalahan dan dosa yang besar, tapi ternyata hidup mereka fine-fine aja, baik-baik aja. Justru mereka yang menimbun kekayaan dengan cara yang tidak benar, justru mereka merasakan bagaimana Tuhan memberkati mereka. Justru mereka yang kelihatannya berani sama Tuhan, menentang Tuhan, hidup kontroversi, yang penting viral, justru mereka orang-orang yang mengalami kesehatan, mereka tidak apa-apa, mereka hidupnya aman-aman saja dan nyaman-nyaman saja. Kalau kita membaca dari ayat yang ketiga, di ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, dia mencurahkan semua. Bagaimana orang-orang itu ternyata mereka memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Ayat yang kelima,
mereka, ayat yang keempat, sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Siapa mereka? Mereka adalah para pembual tadi, orang-orang fasik, orang-orang yang oportunis, yang mereka pragmatis, mereka meninggalkan segala Taurat Allah demi bisa bertahan hidup. Dan dikatakan kesakitan tidak ada pada mereka. Mereka sehat, mereka gemuk, itu menandakan kemakmuran. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dilihat oleh penulis Mazmur ini. Sebetulnya ini tidak pahit kalau dia tidak merasakan cemburu. Tapi karena dia merasakan cemburu, maka rasanya itu pahit. Sebuah masalah akan menjadi masalah kalau dia mempermasalahkannya. Kita lihat sama-sama ya, apa yang dirasakan oleh si pemazmur ini. Dia merasakan bahwa kenapa orang-orang itu bisa baik-baik saja, diberkati. Mereka merasakan semua kemakmuran itu tanpa rasa bersalah. Mereka yang biasa memakai kekerasan dalam hidup mereka, premanisme, menyelesaikan segala sesuatu dengan kekerasan, justru

disebut dengan sehat, jauh dari apa yang disebut dengan baik, dan bahkan kaya. Sehingga kita mungkin seperti pemazmur, dikatakan di ayat 14 dia mulai bandingkan dengan dirinya, aku sepanjang hari kena tulah, aku kena hukum setiap hari. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, aku pengen bisa ngomong sembarang, aku pengen bisa melakukan kekerasan, aku pengen bisa menista Tuhan, asalkan aku mendapatkan berkat, aku pengen kayak gitu, tapi aku sudah berkhianat sama angkatan anak-anakku. Artinya dia dibebani oleh tanggung jawab itu, sehingga dia tidak bisa melakukan seperti orang-orang itu, orang-orang yang dia lihat begitu baiknya kehidupan mereka. Sehingga pada akhirnya orang-orang ini, pemazmur ini mengatakan bahwa mereka mengalami hal-hal yang baik, tapi aku kok seperti ini gitu. Walaupun pada saatnya pemazmur ini mengatakan di ayat yang ke-18, sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur, binasa mereka dalam sekejap karena kedahsyatan Allah. Artinya bahwa itu sementara, tapi toh sementaranya tetap bikin iri hati. Itulah yang terjadi. Maka ayat 21 digambarkan hatinya dia tuh pahit. Pahit karena apa? Pahit karena melihat kenyataan yang tidak seperti yang diceritakan di dalam kitab suci, yang tidak seperti diceritakan di dongeng-dongeng, bahwa yang namanya orang jahat pasti akan mati, bahwa namanya orang jahat pasti akan bangkrut, bahwa yang namanya orang-orang tidak takut akan Tuhan, dia pasti akan dihukum selama-lamanya. Tapi realitanya bahwa mereka baik-baik saja. Pergumulan ini, paradoksal ini itulah yang membuat akhirnya pemazmur ini mengatakan, buah pinggangku menusuk-nusuk, rasanya tuh jengkel banget, rasanya hatiku pahit. Pahit kenapa? Karena Tuhan itu adilnya di mana sih? Aku yang berusaha seperti ini, hidupku aja berat. Sahabat, beberapa saat sempat ngobrol dengan orang-orang yang memiliki kehidupan yang cukup sulit, dan kemudian dia mengatakan bahwa dulu ketika saya hidup melakukan hal yang buruk, uang seperti menghampiri saya. Saya dicari dan saya mendapatkan uang dengan begitu banyak, padahal aku melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan. Tapi ketika aku sudah bertobat dan aku mau belajar hidup benar, yang kurasakan adalah kesulitan untuk mendapatkan uang. Uang seperti kalis sama saya, reject sama saya, sehingga saya harus mencari dia begitu rupa. Kalau dulu ketika saya hidup dalam kebodohan, saya begitu gampang membiayai anak-anak saya, tapi ketika saya konsisten hidup dalam kebenaran, ternyata hidup lebih sulit. Maka banyak orang tidak kuat dengan hidup dalam kebenaran, karena mereka berpikir bagaimana saya bisa hidup dengan enak ketika saya masih ada, dan mereka meninggalkan semua kebenaran itu. Karena memang untuk hidup tulus, untuk hidup tidak bercabang, untuk hidup bersih hati, itu bukan perkara yang mudah. Dan inilah yang dirasakan, inilah yang menjadi pergolakan dari pemazmur. Dalam pergolakan itu dia berpikir, dalam pergolakan itu dia berdoa, dalam pergolakan itu dia merefleksi, dan dia menemukan satu hal yang dia dapatkan dari pergolakan itu, kesimpulannya di ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Hal pertama yang didapatkan oleh pemazmur ini adalah bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, dia tenang. Memang realitanya tidak dapat dipungkiri, orang-orang yang hidupnya tidak dekat dengan Tuhan mendapatkan semua yang mereka inginkan. Tapi pemazmur mendapati bahwa sebetulnya tidak perlu iri dengan itu, tapi perlu tenang, dekat dengan Tuhan. Aku tetap tenang di dekatmu, aku dipegang tanganku olehmu. Ini

Adakan bahwa sebetulnya si penulis Mazmur ini merasakan dari semua pergolakan itu jawabannya adalah Tuhan ada dengan aku, itu cukup bagiku. Tenang di dekat Tuhan, tenang di dekat Allah. Yang kedua, bahwa penulis Mazmur ini merasakan cuma Allah yang dia butuhkan dalam hidupnya. Kenapa? Karena semua harta, kekayaan, nama baik, dan semua kesehatan itu cuma sementara. Maka di ayat sebelumnya dikatakan bahwa mereka yang mengalami semua berkat itu dijatuhkan hingga hancur. Mereka binasa dalam sekejap mata. Tetapi bagi pemazmur ini yang paling penting adalah Allah, saking butuhnya dia sehingga dia menuliskan di ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dia hanya menginginkan Allah yang hadir dan memberi ketenangan. Ya memang segala pergolakan itu masih ada. Ya memang rasa ketidakadil itu ada. Tapi dia merasakan bahwa dengan tenang, dan dia menjaga hubungan dengan Tuhan, dan dia memiliki kedekatan relasi dengan Tuhan, membuat dia merasa bahwa sudah cukup Tuhan buat saya. Sudah cukup Tuhan buat saya. Maka dengan ayat 27, siapa yang jauh dari Tuhan akan binasa, dan siapa yang bersinah secara rohani meninggalkan Tuhan juga akan dibinasakan. Maka penulis Mazmur dengan bijak dia mengatakan, Tuhan cukup bagiku, Tuhanlah yang kurindukan. Dan dia mengatakan di ayat yang ke-28, aku suka dekat dengan Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Allah. Sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, dari pergolakan ini, maka kalau kita kembali di ayat 1, kita menyadari ketika penulis ini menuliskan Allah itu baik. Baik itu bukan diukur dari berapa banyak berkat yang diterima, berapa sehat kekuatan yang Tuhan beri pada tubuh kita, dan berapa banyak relasi yang Tuhan berikan buat kita, seberapa populer kita, bukan. Tapi baik itu pada akhirnya dituliskan adalah karena pribadi Allah yang hadir dalam hidup mereka, yang percaya kepadanya. Bagi penulis Mazmur ini, pribadi Allah yang hadir, pribadi Allah yang dekat, pribadi Allah yang merangkul, relasi yang hangat dengan Tuhan, itulah yang mampu membuat mulut mereka dan hati mereka mengatakan Allah itu baik. Bukan karena apa yang bukan karena berkat, bukan karena apapun, bukan karena kenikmatan dunia ini, tapi karena Allah yang hadir. Sahabat, siapa yang tidak iri dengan keadaan yang seperti ini? Tiap hari kita scroll media sosial, kita nonton di televisi. Begitu banyak orang pamer kekayaan, begitu banyak orang pamer harta, begitu banyak orang pamer gaji mereka. Dapat gaji dibuka di depan kamera, dihitung satu-satu, dan mengatakan, terima kasih Tuhan aku dapat ini. Apakah betul itu adalah satu bentuk terima kasih? Mungkin betul bisa begitu. Tetapi ketika itu diunggah di media sosial, maka tendensinya adalah flexing. Dan ketika flexing, apakah itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang? Ya bisa jadi orang bersuka cita, tapi ada juga banyak orang yang iri, sehingga banyak orang yang marah ketika ada pegawai salah satu program pemerintah, dia membuka begitu banyak, dan ternyata dibandingkan dengan guru honorer, gajinya sangat jauh berbeda. Ini kan menimbulkan iri hati, dan itulah yang terjadi. Siapa yang gak iri coba dengan keadaan seperti itu? Kita mencoba kerja yang benar, tapi toh kita sulit untuk bisa kaya, sulit untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Anak kita sakit, kita sulit untuk mendapatkan perawatan yang bagus karena keterbatasan dana yang kita punya. Kondisi di saat ini sedang sulit. Kita sudah berusaha begitu rupa hidup benar, bayar pajak dan sebagainya, ternyata tetap sulit usaha kita.
dalam kondisi tersengal-sengal. Sementara mereka yang seperti itu melakukan tindakan yang mungkin kurang benar di hadapan Tuhan, dan mereka mengambil jalan yang jelas-jelas itu jauh dari Tuhan. Mereka bisa pergi ke luar negeri setiap tahun, mereka bisa makan di tempat-tempat yang lux. Siapa yang tidak iri? Pasti ada rasa bertanya, kenapa toh Tuhan katanya aku dijadikan kepala dan bukan ekor? Katanya orang yang percaya kepadamu akan diberkati. Katanya engkau Allah yang kaya. Tapi kenapa orang yang percaya kepadamu seperti aku yang belajar untuk hidup benar tidak bisa kaya? Kenapa mereka begitu gampang ganti-ganti mobil? Saya tidak. Kenapa mereka bisa sekolah di luar negeri, kemana-mana naik pesawat? Aku tidak. Ketika kita membandingkan itu, rasa syukur kita akan berkurang. Kita mengalami kehidupan yang terus iri. Tapi mari kita mengolah rasa iri itu, sebagaimana pemazmur ini mengolah segala keiri hatian itu dan membawanya kepada Tuhan, dan menemukan bahwa sebetulnya yang paling penting bukan apa yang kita punya, tetapi sedekat apa kita dengan Allah. Bukan dunia, harta-harta yang sekejap akan hilang, tapi seberapa kita punya kedekatan relasi dengan Sang Pencipta yang eternal, kekal. Sehingga kita bisa merasakan ketenangan di hati. Meskipun banyak orang mengatakan, tuh kamu dibandingkan sama siapa, kamu udah kerja bertahun-tahun, hidupmu benar, tuh temenmu korupsi dikit aja dia sudah bisa, dia dekat dengan bosnya jilat sedikit sudah bisa dapat rumah. Apa rumahmu? Rumahmu seperti itu, kamu naik motor, motor butut, temanmu kerja belum lama, dekat dengan pak bos, dia bisa beli mobil. Mari kita kembali merefleksi seperti pemazmur. Ternyata pergumulan itu juga dirasakan pemazmur. Dan mari kita bergumul seperti pemazmur. Seberapa dalam kita mengenal kebaikan Tuhan? Apakah ketika kita bisa memiliki ekonomi yang baik itu berarti Tuhan itu baik? Apakah kalau kita bisa tidak sakit lagi itu berarti Tuhan itu baik? Indikatornya satu-satunya itu. Atau ketika anak kita bisa berangkat ke luar negeri itu berarti Tuhan itu baik? Apakah kalau anak kita ada di Indonesia saja, bekerja di Indonesia saja, berarti Tuhan tidak baik? Apakah kalau kita tidak punya mobil itu berarti Tuhan tidak baik? Apakah kalau kita sakit itu berarti Tuhan tidak baik? Dan hari ini penulis Mazmur mengatakan, sebagaimana di ayat yang ke-28, aku suka dekat kepada Allah, aku menaruh tempat perlindungan kepada Allah agar dapat menceritakan perbuatannya. Apakah kita dekat dengan Allah? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Dan hari ini ketika kita akan menjalani kehidupan lebih lagi, sedekat apa kita dengan Allah? Orang yang dekat dengan Allah akan tenang dalam hidupnya. Dalam keadaan apapun, dia akan stabil, dia akan terkendali, dan akan tenang. Kenapa? Karena dia memegang Allah. Dan ketenangan itu tidak bisa didapatkan dengan instan. Mari berjuang untuk kita bisa terus dekat dengan Allah. Sehingga seperti pemazmur berkata, Allah itu baik buat mereka yang tulus. Sekalipun orang tulus itu mengalami yang sulit, sekalipun orang yang tulus itu mengalami tulah, sekalipun orang yang tulus itu mengalami berbagai macam duka, tetapi bagi orang yang tulus, bagi orang yang bersih, Allah tetap baik dalam segala musim kehidupannya. Mari kita andalkan Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau saat ini kita mengalami berbagai goncangan itu, kita berada di persimpangan jalan karena berbagai kenyataan yang mungkin pahit kita rasakan, hari ini bila kita boleh menemukan yang paling berharga dalam hidup adalah pribadi Allah yang hadir dan memberikan ketenangan buat kita, yang melindungi kita, yang memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Dialah Allah yang hidup, yang memberikan engkau ketenangan menjalani kehidupan. Maka dekatlah dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur
Kami bersyukur karena kami mengenal Engkau. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang baik. Kami rindu tetap memuji namamu, walaupun mungkin kami sedang menghadapi pergumulan. Kami mau mengatakan Engkau baik, walaupun hati kami sedang merasakan kepahitan. Allah, Engkaulah yang baik bagi kami. Allah, Engkaulah yang menguatkan dan menenangkan kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Berkati sahabat Iktus yang mendengarkan firman pada hari ini. Kasih-Mu Tuhan turun atas mereka. Kasih-Mu Tuhan bersama dengan mereka. Keiri hatian, kegelisahan, kepanikan, kiranya Engkau memberikan kepada mereka ketenangan. Semuanya itu boleh diredam oleh kehadiran-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, tuntun kami pada hari ini. Jaga hati kami, jaga pikiran kami. Berkati Radio Iktus, kasih setia Tuhan tetap menyertai radio ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa boleh mendengarkan firman-Mu dan mengenalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah andalan kami, pelindung dan penolong kami. Kami menyandarkan hidup kami. Amin. Tuhan memberkati.

Halo, selamat siang. Selamat bertemu lagi siang hari ini di akhir pekan, tepatnya hari Sabtu ya. Akhir pekan yang dinanti oleh sahabat-sahabat semuanya. Selamat menikmati akhir pekan dan juga selamat menikmati libur panjang. Hari ini sahabat-sahabat semuanya bisa beraktivitas baik dalam rumah maupun keluar rumah yang sudah direncanakan beberapa waktu yang lalu. Dan beberapa informasi, jangan lupa untuk sahabat-sahabat yang mau bergabung dalam info etalase setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Senang sekali bila siang hari sahabat-sahabat itu bisa menyimak radio itu, bisa buka di handphone Anda dan buka di Play Store sehingga sahabat itu bisa selalu stay tune bersama itusnya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Yang jauh di sana bisa juga ya, dimanapun sahabat berada bisa buka lewat handphone sahabat. Tentunya lewat aplikasi Play Store ini sahabat selalu bersama Itus dalam genggamannya setiap hari. Nah, jangan lupa sahabat Itus, informasi untuk ibadah yang disiarkan radio Itus setiap hari Minggu besok ya. Sahabat sekalian bisa simak setiap hari Minggu pukul 9 ibadah on air bersama dengan GKI Karangsaru, kemudian pukul 18 bersama dengan GKMI Gloria Patri dan pukul 19 bersama dengan Gereja Stadion. Nah, untuk hari Minggu sahabat semuanya bisa stay tune terus dalam ibadah on air. Dan jangan lupa untuk sahabat semuanya besok tanggal 14 itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Sahabat juga bisa mengikuti ibadah on air yang disiarkan radio Itus di pukul 9 itu bersama dengan GKI Karangsaru dan pukul 16.30 bersama dengan GKI Peterongan. Jangan lupa tanggal 14 besok hari Kamis, ini kan hari Sabtu ya, besok tanggal 14 hari Kamis sahabat bisa mengikuti ibadah secara on air dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang disiarkan radio itu pukul 9 itu bersama dengan GKI Karangsaru dan pukul 16.30 bersama dengan GKI Peterongan. Nah, dan sahabat sekalian nikmati terus rangkaian acara yang kami sajikan ke ruangan Anda tentunya hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_Semarang.

Ya, sudah menginjak hari Sabtu, sahabat Itus yang kehabisan minyak mor segera membelinya sehingga di rumah tetap ada dan tersedia. Ya, demikian juga selain minyak mor ada juga BioL. Ini adalah penguras WC tanpa sedot dan juga penghilang bau. Baik, sahabat sekalian, informasi-informasi lainnya dapat sahabat ikuti. Jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Yang mau gabung di Info Etalase untuk menyampaikan informasi seputar gereja, informasi pelayanan, informasi lowongan pekerjaan, informasi usaha, atau kegiatan lainnya, Anda bisa hubungi di 081-745-0596. Atau Anda mau berbagi informasi di acara-acara yang lainnya, bisa hubungi di nomor WhatsApp 081-745-0596.

Ya, sahabat sekalian, terima kasih untuk kesetiaan sahabat-sahabat semuanya. Demikian juga untuk sahabat Itus yang sudah mendukung pelayanan radio siaran Itus sampai saat ini. Bisa menemani sahabat-sahabat Itus yang saat ini mungkin sedang sakit, mungkin juga dalam kekhawatiran karena masa yang sulit. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu menolong apa yang menjadi kerinduan sahabat. Ya, sahabat Itus, terima kasih untuk segala dukungan, berkat-berkat yang sudah dibagikan untuk Radio Itus. Setiap doa, dana, dan perhatiannya dalam proses renovasi antena yang roboh, dan saat ini kita tetap berdoa sehingga renovasi ini boleh berjalan dengan lancar dan boleh kembali terpasang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk menghibur sahabat-sahabat semuanya. Selamat menikmati santap siang, selamat menikmati istirahat juga, dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di besok hari Minggu, ataupun yang para muda yang akan mengikuti ibadah youth di gereja Anda masing-masing di sore nanti, selamat mengikuti dengan baik, dan jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3595.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
5: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
4: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: KBR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Temanggung merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan keindahan tempat wisata alamnya. Salah satunya wisata alam Posok. Rasanya belum berkunjung ke kota Semarang kalau Anda belum mampir ke tempat-tempat wisata favorit. Salah satunya adalah kawasan Kota Lama Semarang.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi liputan khusus cerita akhir pekan, Sabtu 9 Mei 2026. Kita awali cerita dari Temanggung.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Temanggung. Temanggung adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang terkenal dengan keindahan tempat wisata alamnya. Gunung-gunung masih asri dan air terjun bisa dengan mudah ditemukan. Berikut ini tiga tempat wisata viral di Kabupaten Temanggung. Pertama, wisata alam Posong Temanggung. Kalau Anda ingin menikmati pemandangan Gunung Sumbing, tanpa harus mendaki Sindoro, datang saja ke wisata alam Posong. Lokasinya berada di lereng Sindoro, tepatnya di Telahap Keledung Temanggung, pada ketinggian 1825 mdpl. Dari tempat ini Anda bisa menikmati panorama perkebunan warga, serta Gunung Sumbing dengan sangat jelas. Apalagi dengan hawa sejuk pegunungan, cocok sekali untuk bersantai dari rutinitas kerja seperti di Gardu Pandan Dieng. Bilang seluas 1,2 hektar ini Anda juga bisa camping bersama keluarga atau teman untuk menikmati sunset dan sunrise. Saat malam, bintang-bintang di langit bisa terlihat jelas, selalu menjadi incaran para fotografer. Ada juga spot foto apik dengan wahana outbound yang bisa Anda nikmati. Ditambah pemandangan perkebunan dan rumah penduduk, menjadi view apik selama perjalanan Anda menuju lokasi dari loket masuk. Wisata kedua di Temanggung adalah Green Canyon. Sibaja, Green Canyon termasuk salah satu tempat wisata Temanggung Instagramable populer di kota tembakau ini. Berbeda dengan Green Canyon Pangandaran, tempat ini mengusung konsep unik jarang ada di sebuah bukit. Anda bisa melihat jembatan bambu terpanjang yang membentang di sekitar Bukit Sikendil. Ada pula sejumlah gazebo untuk Anda bersantai bersama keluarga menikmati pemandangan. Panorama bukit yang asri dan air terjun kecil di bawah jembatan menambah syahdu suasana di tempat ini. Keindahan tempat ini tidak kalah dari The Onsen Resort dengan sedikit nuansa Jepang. Objek wisata ini bisa Anda temukan di Jalan Tambi Sibajak, Sibajak, Canggal, Candiroto, Temanggung. Tiket masuk Rp15.000, Anda sudah bisa menikmati keindahan yang ada setiap hari antara pukul 8 hingga 16. Destinasi wisata ketiga, Gunung Prau. Keindahan Gunung Prau bisa Anda nikmati dari Temanggung, tepatnya melalui Desa Wates. Jalur pendakian dari desa ini relatif lebih berat namun dengan pemandangan yang begitu menawan. Waktu pendakian hingga area puncak sekitar 3 hingga 6 jam. Biasanya para pendaki memilih camping di area puncak untuk dapat menyaksikan sunrise Gunung Prau yang Instagramable. Dari tempat ini Anda juga bisa melihat Gunung Sumbing, Sindoro, serta gunung lain di Jawa Tengah dengan jelas. Selain suasana yang nyaman, tiket masuknya juga sangat murah, hanya sekitar Rp10.000 per orang. Lokasi base camp di Jalan Candiroto Kejajar, kilometer 11, Gejungan Wates, Wonoboyo, Temanggung. Waktu terbaik untuk mendaki adalah saat pagi atau siang hari, agar bisa beristirahat saat malam. Tim Liputan mewartakan. Menutup cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke kota Semarang.

0: Rasanya belum berkunjung ke kota Semarang kalau Anda belum mampir ke tempat ini. Kota Semarang punya berbagai tempat wisata menarik cocok untuk dikunjungi. Dari wisata sejarah yang kaya akan cerita, hingga wisata alam yang membuat hati tenang dan nyaman. Mari kita simak ceritanya. Tempat wisata pertama adalah Lawang Sewu. Warga Jateng, Lawang Sewu sudah menjadi ikon wisata sejarah yang wajib untuk dikunjungi. Dengan arsitektur megah bergaya kolonial Belanda, bangunan ini menawarkan suasana misterius, membuat siapa saja ingin datang. Selain foto-foto keren, Anda juga bisa belajar sejarah perkereta apian Indonesia. Kedua, Kota Lama Semarang. Di sini kita bakal menyusuri sejarah kolonial dengan nuansa Eropa. Di sini Anda bisa menemukan sekitar 50 bangunan kuno yang masih kokoh berdiri dengan gaya arsitektur khas Eropa. Kawasan yang luasnya 31 hektar ini dulunya adalah pusat perdagangan pada abad 19 hingga 20. Di kawasan Kota Lama Anda juga akan menemukan gereja Belenduk yang punya kubah ikonik. Anda juga bisa santai sejenak di kafe-kafe vintage yang ada di sekitaran Kota Lama. Tempat ketiga adalah Kelenteng Sampokong, tempat bersejarah dengan sentuhan arsitektur Tiongkok. Kelenteng Sampokong tidak hanya tempat ibadah, tapi juga tempat wisata yang membuat betah. Dengan suasana yang tenang dan pemandangan yang indah, tempat ini cocok sebagai salah satu destinasi wisata bersama keluarga. Arsitektur khas Tiongkoknya juga bagus untuk foto-foto, apalagi kalau Anda suka suasana yang penuh makna dan keindahan budaya. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Pemkab Batang terus meningkatkan upaya penanganan sampah secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menegaskan langkah konkret tengah dilakukan. Salah satunya melalui pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu Sentul yang saat ini masih dalam proses lelang. TPST Sentul nantinya akan menjadi pusat pengelolaan sampah yang terintegrasi dan ditargetkan mampu mendorong program Zero Sampah di 4 kecamatan. Program ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan akhir, tetapi dimulai dari pemilahan sampah di tingkat masyarakat. Selain itu, Pemkab Batang juga memperkuat fasilitas pengelolaan di wilayah perkotaan. 3 titik tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R baru disiapkan untuk mengatasi persoalan tumpukan sampah di TPS pinggir jalan. Beberapa lokasi yang direncanakan antara lain di Kelurahan Pasekaran, Kauman, serta area sekitar RSUD Batang. Sementara TPS 3R Kalipucang lebih dahulu beroperasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batang, Rusmanto, menyebutkan saat ini sudah ada sejumlah TPS 3R aktif, yakni di Kalipucang Wetan, Ujung Negoro, Kedawung, dan Kepundung. Batang juga memiliki TPST di Kecamatan Tersono yang telah menerapkan sistem pengolahan terintegrasi. Di Tersono, sampah organik tidak hanya diolah menjadi kompos, tapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti perikanan dan budidaya, sehingga memberikan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, Persijap Jepara kembali menelan pil pahit pada pekan ke-31 BRI Super League musim 2025-2026. Laskar Kalinyawat mengalami kekalahan 2 kali berturut-turut menjelang kompetisi berakhir. Setelah takluk 1-0 dari Dewa United pada pekan ke-30, Persijap kembali kalah 2-0 dari Persija Jakarta pada pekan ke-31 yang digelar di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Kekalahan ini tidaknya membuat Persijap Jepara tanpa poin dalam 2 pertandingan. Tim kebanggaan masyarakat Jepara itu juga harus turun klasemen sementara ke posisi 14 setelah di pertandingan lain, yakni PSM Makassar menang 2-1 dari Bayangkara FC, menempati posisi ke-13 menggeser Persijap Jepara. Tim Liputan mewartakan. Jaga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah edisi khusus cerita akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Pang Pal Sekuang. Ya, Cing Tian Sing Jiliu It, ya, Cing Tian Sing Jiliu Itian atau Sam Tian, ya, di hari Sabtu ya. Dan buat sahabat itu yang menginginkan juga untuk bergabung di Happy Oriental Time, bisa juga di Message Jisu ya, setiap hari Kamis ya, Itian atau Santen jam 1 sampai jam 3. Tentu saja sobat itu sih ya, dengan bergabung di Happy Oriental Time Anda akan bahagia, akan sukacita karena mengenang lagu-lagu yang luar biasa dan mengenang tentang kehidupan yang menyenangkan di hari-hari sebelumnya, dan juga mungkin juga di hari yang akan datang tambah bahagia, di hari yang akan datang tambah bahagia. Baik sobat itu, sebelum kita berbincang-bincang, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sobat itu, sebuah lagu Yesusku Berseru. Yesus, ya, Yesus.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Oke, sobat Itus masih di program Happy Oriental Time untuk awal sekoang ya buat sahabat Itus yang mau dengerin radio Itus ya, tentu saja bisa nikmati lewat Itus FM streaming atau bisa dengan melalui aplikasi Play Store ya. Dan juga kalau mau bergabung di program Happy Oriental Time bisa sahabat dengarkan lewat Itus FM streaming dan juga bisa melalui aplikasi Play Store ya, praktis ya karena hanya pakai HP aja ya dan tidak usah bawa radio begitu ya sahabat Itus ya, tapi luar biasa ya dimana sudah bisa dijangkau buat sahabat Itus ya. Baik sahabat Itus, tadi sebuah lagu Yesu Wohu Chuni ya, Yesus ku berseru ya. Ya woku ya, waktu aku ya, dan hucuni yaitu berseru ya pada Tuhan. Kepada Tuhan ya, luar biasa ya sebab itu ya, lagunya bagus banget. Dimana dalam kehidupan ini kalau kita ada satu problem atau ada satu permasalahan, berserulah pada Tuhan agar Tuhan juga membantu buat sahabat itu ya, supaya permasalahan atau problem cepat selesai. Dan yang paling penting, kehidupannya harus bersyukur pada Tuhan ya, harus bersyukur apapun yang terjadi, bersyukurlah pada Tuhan karena dia mengajarkan pada kita tuh yang luar biasa sahabat itu ya. Mengajarkan tuh yang menyenangkan ya, dimana kalau ada orang yang gak suka ya doakan supaya mereka hatinya diberi apa namanya, diberi kasih ya. Jadi ajarannya tuh bagus banget ya, dimana kita tinggal jalankan saja ya. Pokoknya jangan pernah kita terhanyut di dalam kehidupan yang merugikan ya, dimana kalau ada orang yang jengkel dengan kita, kita kok jengkel, rugi dong. Karena dengan begitu kita keseret di dalam kehidupan yang menjadikan lebih suram ya seperti itu ya. Tetapi kalau kita melawan dengan satu tindakan di hati kita, bersyukur pada Tuhan, mendoakan orang yang jahat, mendoakan orang yang berpikiran jelek gitu ya, supaya mereka berbuat baik, supaya mereka sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya diri dia sendiri. Kalau dia merugikan orang banyak, sebetulnya tuh yang rugi itu dia sendiri. Kenapa? Kalau sampai orang banyak itu nanti susah hidupnya, pasti dia juga akan kena susahnya juga ya, misalkan satu kantor begitu ya. Dia jahat pada teman-temannya, ya kan? Ah, teman-temannya jadi enggak suka dengan dia ya. Kalau perusahaan itu jatuh, dia kan ikut jatuh juga. Terus dia mau cari nafkah di mana? Karena dari olah dia sendiri ya. Jadi kehidupan itu enggak boleh ya menang-menang sendiri, harus ingat kepada orang lain ya. Ada juga sih satu gambaran di mana dalam satu perusahaan ya, kalau saya lihat tuh ada ya. Biasanya kan orang itu menyepelekan pekerjaan orang yang biasa ya, maksud saya ada cleaning service disepelekan, itu jangan, itu benar-benar dia tuh harta yang luar biasa ya. Memang sih kalau income kalah dengan pimpinannya, tetapi pekerjaan dia tuh luar biasa ya kan, gak mungkin seorang pimpinan akan membersihkan kantornya sendiri ya kan. Tetapi kalau kantor tuh gak ada yang membersihkan, terus gimana kalau ada tamu? Nah, jadi hargailah pekerjaan orang lain ya, jangan suka menghina dan jangan suka menyudutkan orang lain ya. Dimana orang dikatakan seperti ini, nah nanti kalau Anda sendirian, kehidupan Anda sendirian, bisa gak melakukan semuanya itu? Ya, kan gak mungkin bisa sahabat ya, dimana kita harus menjadi orang yang toleran, orang yang memperhatikan orang lain, jangan menang-menang sendiri ya. Kadang kita lihat banyak sekali orang yang karena sudah punya, sudah berhasil, sombongnya bukan main ya sahabat itu ya. Nah, dengan dia sombong, kalau dia ada masalah di jalanan, tetangganya yang disombongin gak mau nolong, gimana dong? Ya, apalah arti harta kalau Anda sudah kepepet di suatu situasi yang tidak menguntungkan ya. Mau kamu bayar dengan apa? Ya kan gak bisa kan? Jadi berbuatlah baik pada semua orang, hargailah orang lain ya. Dan supportlah semua orang yang ada di sisi Anda, di depan Anda. Jangan suka sewena-wena dan juga jangan suka semaunya sendiri. Ya seperti itu sih ya.
supaya kita juga hidupnya bahagia, supaya kita hidupnya penuh dengan berkat ya. Baik, saya juga salam-salam nih buat sahabat itu yang luar biasa, buat Pak Gatot, buat Pak Catur, halo buat Bapak Lim Yudi Setiawan dan juga Ibu Indah Wahyu. Dan juga Bapak Joko Hidayah dan Ibu Metri Vena atau Bu Mika, halo. Dan juga buat Bapak Ibu Sri Yuda dan juga Ibu Yustina. Dan sahabat Natalia Happy dan sahabat Yuvika Devi Santoso, halo, halo, halo, halo, halo. Ya, sukacita semua ya. Dan juga buat Ibu Lani Rejosari Gumuk ya. Dan juga Ibu Ruth. Juga Bapak Lastio Tegalsari yang ceria sekali dan selalu memberikan minuman yang segar, yaitu minuman air degan. Wow, makanya Pak Lastio itu orangnya energik ya, karena minumnya air degan terus. Dan juga buat Ibu Hadi Prasetyo di Trengguli, apa kabar Trengguli? Sukacita ya Bu di sana. Dan juga buat Ibu Ragil Pranoto Pekunden. Juga buat keluarga Legowo, hai. Buat Ibu Sukma, buat sahabat Aryo Seto, dan buat sahabat Naomi Sinta Pasila. Dan juga buat Ibu Sri Halingningsih di Tanah Mas, hai. Ya, kembali tadi sebuah lagu yang luar biasa tadi, Yesusku Berseru, Yesus. Wohu Cuni, Yesusku Berseru ya, di mana kehidupan itu memang harus berseru pada Tuhan ya, setiap hari. Bangun tidur ya, bangun tidur ku terus mandi ya. Bangun tidur, duduk, berdoa. Jangan langsung berdiri ya, takutnya jatuh ya. Jadi bangun tidur, duduk, berdoa minta pada Tuhan agar hari ini diberikan sukacita terus dari pagi sampai malam ya, dan berkat Tuhan akan melimpah di situ ya. Kalau kita berharap pada Tuhan, pasti hasilnya oke ya. Tetapi kalau tidak punya pengharap, apaan, aduh rasanya seperti apa ya, saya gak bisa bayangin sih. Kalau orang hidup tidak punya pengharapan, ya serasa dunia ini hampa. Hampa kini harapan, kekasih tak kembali. Waduh, yang ku terima undangan, esok akan mengikat janji. Waduh ya. Ya sampai itu, kalau seperti itu ya berarti kita berpikir Tuhan belum memberikan jodoh buat kita ya. Buat saudara ya yang mengalami hal seperti itu ya. Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Memang kehidupan itu kan saling membutuhkan, saling melengkapi ya. Dimana kalau kita gak menjalankan seperti itu ya, dengan Anda pengennya Anda sendiri yang wow, tapi Tuhan tuh tahu. Tuhan tuh akan memberikan pasangan yang pas ya, pasangan yang serasi. Pernah sih, saya pernah waktu itu ya, ada seorang pengantin itu ngobrol dengan saya ya waktu itu ya. Dia bilang begini, Mas Ragil, apa? Misalnya begitu. Kayaknya pesta itu mau saya batalin. Ya, saya tanya sama dia, kenapa kok dibatalin? Habis istri saya tuh galak, calon istri saya tuh galak, bukan main. Kalau marah begini-begini, padahal udah pacaran berapa tahun sama dia ya. Saya bilang, itu kalau sudah dipertemukan oleh Tuhan, itu merupakan jodohnya. Jadi kalau dia itu bukan galak, tetapi dia tuh tegas supaya Anda menjadi orang yang lebih baik lagi dan juga bisa saling melengkapi. Karena Anda kan gak galak. Nah, itu namanya tumbuh dapat tutup ya, jadi pas ya. Dimana kalau dalam satu keluarga, dia yang pegang keuangan, Anda yang marketingnya, ya kan? Marketing kan biasa, gak marah-marah ya, pasti dia yang baik-baik aja ya. Tetapi kalau misalkan ada penagihan yang kurang pas, kurang tepat waktu, istrinya yang nanya, ya gimana ini? Nah, dan Anda juga harus baik-baik aja, ya. Ya maafin ya, gitu marketing, maafin ya. Ya. Supaya di kantong keluarga itu tetap utuh dan semakin berkembang, ya kan? Dan waktu itu saya cerita seperti itu ya, akhirnya mereka nikah ya. Tapi gak tahu selanjutnya, karena saya gak ketemu lagi ya. Hanya saya sebagai MC, selesai MC, sudah, karena gak ketemu lagi. Tapi yang jelas,
kalau sudah dipertemukan Tuhan, apalagi sudah diberkati di gereja, ya itu jalankan dan Tuhan akan memberikan kebaikan yang luar biasa, saling melengkapi dan Tuhan sebagai nahkoda dalam kehidupan berkeluarga. Baik, sampai itu sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan satu lagu, Apapun Yang Terjadi. Wow, apapun yang terjadi, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Baik, sobat itu masih di program Happy Oriental Time Tong Awal Sekuang. Ya, kalau sobat itu siap makan daging untuk join di Happy Oriental Time ya di hari Sabtu dan juga hari Kamis ya, di mana Sabtu jam 1 sampai jam 3 dan Kamis pun jam 1 sampai jam 3 ya. Sing ji se he sing ji liu i tian to san tian ya, silakan bersama itu ya message. Jadi setiap hari Kamis dan hari Sabtu ya, silakan bersama itu ya. Dan mungkin beritakan kepada teman-teman semua ya, biar kita bisa reunian ya, reunian ketemu di Happy Oriental Time ya. Di mana bisa saling menyapa dan bisa juga saling mendoakan supaya sehat dan juga bahagia. Baik, sampai itu saya juga salam buat Ibu Esti Cahyaningse, apa kabarnya, dan juga buat Bapak Bobi Hartono dan juga sahabat Agung Wibowo, halo, dan Ibu Yanti Katarina dan juga Ibu Wijayanti di Raden Patah, apa kabarnya nih Bu, lama banget gak pernah chat ya. Dan juga buat sahabat Ruda Mayanti dan sahabat Cindy Febrina, juga buat Ibu Tin Indrayani di Pelewan, halo, dan Ibu Sri Sukirman, hai, dan juga Bulani ya, apa kabar? Buat Ibu Herlin Wenor di Gubuk Prodadi ya, apa kabar? Buat Bapak Miono, hai. Buat Ibu Lina Setiawati dan Ibu Ivan Hardian Cahyo, halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Yusa dan juga Ibu Deborah Budi Agung ya, tadi Ibu Yusa Titik Kusumawati ya, dan juga buat Ibu Erli Erni Kristian dan sahabat Susanti, apa kabar, semuanya bahagia ya, semua diberkati oleh Tuhan karena begitu baik ya, orang baik itu pasti diberkati oleh Tuhan ya, siapapun yang melakukan kebaikan, Tuhan akan memberikan kebaikan juga. Dan ini ada dari Pak Lastio Suratin, apa kabar ya? Oke, shalom, selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria, makasih ya. Lastio ikutan gabung ya di Happy Oriental Time, minta tolong diputerin Aichang San Ken Ai Moren ya, Moren ya. Oke, saya siapin ya, Meren ya. Oke, okay. Aichang San Ken Ai Meren ya, oke. Okay. Salamnya buat Ibu Suparman di Geno Perbalan dan Ibu Rini, Bu Kristiani, Pak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, dan Bapak Yahya Pangge. Halo Pak Yahya Pangge, ya, belum chat ya Pak, gak apa-apa, tak tunggu ya Pak. Dan juga Mas Nur Salim di Jepara dan Mbak Sumirah di Cindi Dalam. Juga buat Ibu Christine, Mbak Putri, Adik Friska, Cidebura, dan kru Itus ya. Semangat ya. Dan pendengar setia radio Itus dimanapun berada. Buat Mas Ragil, tetap semangat, sehat selalu, dan banyak rezeki. Amin, amin, amin, amin, amin, amin ya. Selamat bertugas, Tuhan berkati. Saya doa jugain Pak Lastio selalu sehat, selalu diberkati, dan degannya semakin laris ya, semakin laris. Karena degan ini bukan hanya seger, tapi juga menyehatkan ya. Silahkan kalau mau nyari Pak Lastio ya, di sana perdagangannya banyak sekali, jadi tidak akan habis, tetap ada kalau ke sana ya. Oh, luar biasa. Baik, saya juga salam buat Cindy, apa kabarnya Cindy di Bank Utama ya dulu ya, dan juga buat Bu Mi Ika dan buat Ciira, apa kabar. Buat Ibu Ratna, halo, apa kabarnya? Selalu bahagia ya. Ya. Ya, kehidupan itu memang harus bahagia ya, apalagi buat kue terus ya, kue dan ikan-ikan enak-enak gitu ya. Wow, luar biasa seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan ya untuk salam-salam buat Ibu Imelda Karuniawati dan juga sahabat Inawati. Halo. Buat Ibu Susanto dan Ibu Novita Dewi Sukito dan juga Ibu Megawati, buat Bapak Nyuwitono, hai. Dan Ibu Andi Suyanto Endar, halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Marfuah, apa kabarnya Ibu? Sehat Bu ya, semangat. Dan juga Bapak Suparmin dan Bapak Ibu Asikin Sujati. Juga buat Bapak Edi, buat Ibu Arianti, dan juga Bapak Timotius Jumari.
Juga buat Ibu Lantip Istiningrum, apa kabar Ibu? Ya, sehat Ibu ya. Dan juga buat Bapak Syaron Prasastyo dan juga sahabat Wira Prasetyo dan sahabat Mika Handoko dan juga Ibu Soh Tan Siang Luan ya. Juga buat Bapak Tan Hananta Putra. Wow, semangat semuanya ya, karena kasih Tuhan itu luar biasa dan berkat Tuhan luar biasa buat sahabat itu yang mendengarkan di siang hari ini. Ya, senang banget ya. Dan buat sahabat itu yang mungkin gak ada radio, boleh bisa streaming ya, streaming di Itus FM ya, di mana streaming aja, di mana-mana Pak Anda berada bisa mendengarkan juga. Baik, sebuah lagu permintaan dari Pak Lastio tadi ya, sebuah lagu Ai Chiang Sen Ken Ai Mei Ren ya, tentang cinta ini ya. Oke, sahabat itu jangan kemana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

By the way, itu masih di program Happy Oriental Time Tuan Wallace Huang ya, di sore hari ini ya. Senang banget ya, Sing Jiliu Itian atau Santian ya. Jadi biasanya Sabtu jam 1 sampai jam 3 ya. Dan di sore hari ini ada chat dari Bu Marlena ya. Mas Raki, tolong puterin lagu How Beng You ya. Oke, saya putarin ya, lagu ini bagus banget. Dan lagu ini menggambarkan tentang sahabat yang tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan saudara dan saya ya. Sahabat yang luar biasa, dia sahabat yang baik hati, sahabat yang mengerti tentang kita. Yaitu Tuhan Yesus yang luar biasa ya, berkorban buat kita semuanya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semuanya ya. Dan dia mengajarkan juga tentang kasih ya, kalaupun ada orang yang jahat, jangan Anda musuhi, doakan supaya hatinya diberikan kasih, supaya gak jahat lagi ya. Dan kalau ada orang yang suka nyinyir begitu ya, doakan supaya apa yang dikatakan itu menjadi berkat orang lain, bukan menyakiti orang lain, didoakan saja seperti itu sih ya. Itu tadi ajaran yang luar biasa buat kita semuanya. Kalaupun kita bisa lakukan, kehidupan saudara akan damai sejahtera. Baik, saya juga salam-salam berikutnya buat sahabat Ruth Intan Sari, apa kabarnya. Dan juga buat sahabat Lili Budi Santoso, juga buat Ibu Hari Nugroho, hai. Buat Bapak Pendeta Yonatan Irawan dan Bapak Pendeta Yohanes Irawan. Dan juga buat Ibu Kusbandiah di Banyumanik, halo, halo, halo, halo. Buat Ibu Budi Astono dan juga buat Oma Charlie, halo. Buat Ibu Suparman dan juga buat Bapak Ibu Chong Kwe Sin. Juga buat sahabat Ling Juniati dan Dr. Hadi Kurniawan, halo, halo, halo. Buat Ibu Farida Widodo dan sahabat Oh Koin dan Bapak Gianto, apa kabar? Ya, semuanya sehat baik ya. Buat sahabat Yuvika Devi, buat Bapak Edi, buat Ibu Suprianto, buat keluarga Gideon Mujianto di Bima, dan juga buat Bapak Gunawan Wijaya. Juga buat Ibu Esterwati Adi Widya dan juga Bapak Nugroho Budi Cahyo, halo, halo, halo, halo. Dan Bapak Daniel Kusminarso dan Bapak Bambang Priambodo, apa kabar ya? Semuanya baik-baik, semuanya sukacita karena diberkati oleh Tuhan yang begitu luar biasa ya. Buat seperti itu, dan juga salam buat sahabat Trisena Watiwit dan Ibu Ana Pinastika, dan juga buat sahabat Firdos Puji dan sahabat Rodi Harsono dan sahabat Yos Cahyantoro dan Ibu Tin Indrayani. Ya, apa kabar semuanya? Semuanya sehat, semuanya bahagia karena Tuhan begitu mengasihi kita semua. Ya. Dan tadi permintaan dari Bu Marlena ya, How Beng You, di mana punya sahabat yang luar biasa ya. Ini sahabatnya melebihi dari segala-galanya ya. Ada sobatku yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Wow, keren ya sahabat yang luar biasa. Iya. Dan ini saya juga kemarin kebetulan dapat tugas di gereja ya. Untuk hari Minggu ya, hari Minggu besok suruh menyanyikan lagu apa ya, kan kita pakai pakaian adat. Saya dapat adat Dayak. Wow, ada Dayak dan ada lagu ya, lagu Dayak ya, luar biasa ya. Lagunya judulnya Tunggul Ikal Tuhan Yesus ya. Tunggal Ikal Tuhan Yesus, Ikal Ika Harapku. Ya, di mana lagu ini menggambarkan tentang hanya Kau Tuhan Yesus ya. Dan Kau adalah sahabatku. Luar biasa ya. Ya, dan besok memang saya tugas di gereja GKI Puri ya jam 9. Pakai pakaian adat
Dayak. Ya, tapi saya senang banget sih. Jadi kita bisa memakai pakaian-pakaian ada di Indonesia ya, etnis. Banyak sekali yang kita pakai ya. Dan kemarin tugas itu saya dapat tugas etnis Jawa. Saya pakai pakaian Jawa. Wow, tapi saya senang banget sih memakai pakaian-pakaian adat ya, karena itu berharga banget ya dan luar biasa. Itu kan budaya Indonesia, jadi kita harus apa, kembangkan terus supaya tetap jaya Indonesia, ya kan? Ya, lagu How Bang You itu luar biasa, tentang cinta ya, tentang sahabat ya. Dan juga saya siapkan lagu Showe ya. Showe ini, lagu ini menggambarkan tentang seorang gadis kecil yang sangat ceria dan cantik ya. Ya, orang ceria itu cantik ya. Kalau cowok ganteng ya, kalau ceria. Tapi kalau enggak ceria, betatut begitu jelek ya, walaupun dasarnya cantik, tapi kalau betatut jelek ya. Ya, jadi orang tuh harus tersenyum ceria seperti Tuhan yang ajarkan, supaya ceria terus, supaya kelihatan menarik dan kelihatan memberkati orang lain, ya kan? Sahabat itu sih ya. Baik, lagu How Bang You saya putarkan supaya kita bisa dengarkan bersama-sama ya, betapa indahnya punya sahabat yang begitu mengasihi dan mencintai kita semuanya. Sahabat itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Seperti misalnya paracetamol. Perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Baik, sobat itu, seperti itu yang luar biasa di sore hari ini. Dan di sore hari ini terakhir pamitan. Sekali lagi saya doakan buat seluruh sobat itu yang mendengarkan di sore hari ini, semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya selalu diberkati oleh Tuhan. Ciao, ciao, ciao, Yesus cufu.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Berbeda Standar yang berdasarkan Yohanes 14 ayat 27-29. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dunia memahami damai sejahtera dengan cara yang berbeda dari yang Allah maksudkan. Bagi dunia, damai sejahtera terjadi ketika tidak ada permasalahan, kondisi keuangan stabil, dan relasi berjalan harmonis. Damai sejahtera kerap dimaknai sebagai keadaan tanpa beban hidup. Sayangnya, standar yang digunakan dunia tersebut bersifat tidak kekal. Dalam pengajarannya, ketika Yesus hendak berpisah dengan para muridnya, ia menyatakan bahwa damai sejahteranya ditinggalkan bagi mereka. Dengan kata lain, ada model damai sejahtera yang berbeda dari yang dipahami oleh dunia. Damai sejahtera dari Kristus mengalir melalui kehadirannya dalam keseharian hidup kita. Damai sejahtera ini tidak bergantung pada situasi, sebab berpusat pada relasi dengan Allah, Sang Raja Damai. Itulah sebabnya Yesus menasihati para murid agar tidak gelisah dan gentar hati, karena ia berjanji untuk menyertai mereka. Saudara, kestabilan hidup memang dapat mendatangkan ketenangan. Pada saat itulah hidup seolah mengalami damai sejahtera. Namun hidup bersifat sangat dinamis. Ketika satu masalah terselesaikan, masalah lain dapat muncul. Itulah sebabnya Yesus menawarkan, bahkan memberikan hal yang sangat penting, yaitu penyertaannya. Penyertaan inilah yang mendatangkan damai sejahtera yang lestari. Oleh karena itu, jangan sampai kita keliru dalam menetapkan standar damai sejahtera. Refleksi hari ini mengatakan, mengikuti Yesus berarti berani untuk menerapkan standar berbeda dengan yang dipahami oleh dunia.

0: Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Benediktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Ikhtus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang sahabat Ikhtus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Ikhtus ya, 96.5 FM.

kepada Dia, Allah Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya pengaruh, bukan hanya atmosfer yang kita perlukan, bukan hanya kuasa yang bekerja, tapi Dia adalah pribadi.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Sahabat Iktus, kembali kami sampaikan untuk info Warta Mimbar edisi hari ini berkenaan ibadah Minggu 10 Mei 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, kebaktian ketiga pukul 11 siang, dan kebaktian keempat pukul 5 sore. Dilayani Pendeta Daud Wiryo Hadi Nagoro dari Jakarta. GKT Mataram Jalan MT Haryono nomor 512 Semarang. Kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 10 pagi dilayani Lose Marcelia Kristiani Utomo. Dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Evangelis Joshua Effendi. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Emeritus Timotius Wibowo. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Penatua Nathanael Iandra. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Hadi Witanto. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Bapak Setio Sabdono. GKI Roti Hidup Komplek Diamond Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GPI Hosana Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Ibu Martalina Gultom. GBI Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta David E. Meyanto. GSCA Antiokhia Jalan Medoho Raya nomor 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Pendeta Timotius Fu. Kebaktian ketiga pukul 10.30 dalam bahasa Mandarin masih dilayani Pendeta Timotius Fu. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion Cabang Pelamongan Indah, tempat ibadah SD Dian Wacana, Jalan Pelamongan Indah 1 nomor 6 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis DS Riahulu. Sebelum kami sampaikan info warta mimbar selanjutnya, kita akan simak terlebih dahulu lagu berikut ini.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 4.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Bejo, Mak, bejo.
5: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
4: Ini loh, Mak. Bejo kelolotan plastik, Mak.
5: Oh, alah, Jojo. Lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
4: Makanya tuh, Mak. Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
5: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
4: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
5: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
6: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

di Info Warta Mimbar kembali kami sampaikan untuk informasi ibadah Minggu 10 Mei 2026 dari beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GKMI Semarang, Jalan Pemuda nomor 75 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dilayani Pendeta Muda Gracia Lina. GKMI Sola Gracia, Jalan Sombok Lama nomor 56 sampai dengan 58 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 6 sore, dilayani Saudara Theodor H. Sugiarto. GKMI Gloria Patri, Jalan Sumber Mas Raya nomor 29 sampai 31 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Ibu Dwi Maria Handayani dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup, Ruko Pemuda Blok A12 Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pertama pukul 9 pagi dan kebaktian kedua pukul 11 siang, dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injil Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KAO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore, dilayani Pendeta Henoh Edi Haryanto. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi, dilayani Pendeta Setiawan Adi Nugroho. GBI Mugas Jalan Mugas Jalan 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi, dilayani Pendeta Yudhistira Dendi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pertama pukul 8 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore, dilayani Pendeta Andreas Mulyadi. GIA Pandian Lamper, Jalan Pandian Lamper 4, nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, dilayani Pendeta Joni Lumondo. Dan kebaktian kedua pukul 5 sore, dilayani Penatua Dwi Chandra. IFCL Semarang, Tempat Ibadah, Menara Doa Pollux Paragon Mall, Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pukul 9.30, dilayani Dian Permatasari. Sahabat, demikian tadi Info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itu, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mugasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Sahabat muda yang dicintai Tuhan, salam jumpa untuk semua sahabat dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Youth for Christ. Kali ini bersama saya, Pendeta Costanza Watimuri dari PGI Wilayah DKI Jakarta. Sahabat Youth, renungan kita hari ini dituliskan oleh Pendeta Kesia Hestikahayu Suranta dengan judul yang sangat menarik, Tuhan yang Romantis. Judul ini didasarkan pada Kitab Agung pasal 4 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena diberikan kesempatan oleh-Mu untuk kami merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa karena kami sangat menyadari kami terbatas untuk memahami firman-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, nas yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Kidung Agung pasal 4 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Betapa cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik cadarmu. Sahabat Youth yang dikasihi Tuhan, pasti kalian pernah dengar istilah PDKT atau pendekatan. Nah, istilah ini biasanya muncul dalam masa prapacaran. Adalah masa yang menyenangkan. Setiap pihak akan melakukan berbagai macam cara untuk saling merebut perhatian, merebut hati calon pasangannya. Ada yang mengirim puisi, ada pula yang memberikan sebuah album kompilasi lagu. Itu untuk mengutarakan tentang betapa ia mencintai perempuan atau laki-laki yang sedang didekatinya. Nah, pihak yang menerima biasanya merasa berbahagia karena ia merasa dicintai, diperhatikan, dan dipedulikan. Semua perhatian, usaha, dan kata-kata manis itu ditujukan untuk apa? Untuk membuat orang yang kita cintai merasa bahagia dan begitu berharga. Kitab Kidung Agung adalah salah satu kitab sastra yang berjenis puisi yang menggambarkan tentang kecintaan Tuhan sebagai kekasih laki-laki terhadap umatnya sebagai kekasih perempuan. Sahabat Youth, dalam bahasa puisi yang begitu simbolis dan hiperbolis ini, cinta Tuhan terasa begitu dalam. Betapa Tuhan melihat manusia sebagai manusia yang begitu indah, cantik, dan sedap dipandang mata. Mata sang kekasih yang bagaikan burung merpati itu menggambarkan kejernihan sekaligus ketajaman yang mengagumkan. Rambut yang digambarkan bagaikan kawanan kambing menyimbolkan keindahan yang tertata rapi dan begitu anggun. Ekspresi cinta Tuhan pada umatnya ini bagaikan orang yang dimabuk kepayang. Tuhan begitu romantis. Ia senang memuji kita sebagai kekasih hatinya. Ia ingin kita merasa bahwa kita ini begitu dicintai dan dikaguminya. Sahabat muda, inilah yang Tuhan lihat pada diri kita. Saat ini kita sulit melihat dan mengapresiasi keindahan yang ada dalam diri kita. Karena semua orang berlomba menjadi yang tercantik dan terhebat. Padahal jauh sebelum itu semua, Tuhan sendiri yang telah dan selalu mencintai kita dan melihat banyak hal indah dalam diri kita. Rasakanlah kasih sayangnya untukmu. Sahabat Youth, demikianlah firman Tuhan dan renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk sabdamu. Tolonglah kami agar kami mampu melihat betapa Tuhan mengasihi kami dengan luar biasa dan kami sungguh-sungguh dapat mengapresiasi diri kami yang begitu berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur untuk cintamu yang selalu nyata bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-33. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Jumpa kembali nih bersama Febrian di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Di edisi hari Sabtu 9 Mei 2026, senang sekali ya, bersyukur banget sore hari yang cerah ini ya di weekend ini. Febrian bisa ketemu lagi dengan Zoomer semua di program acara kesayangan kita Zoom Zona Orang-Orang Muda. Harapannya semoga Zoomer semua selalu sehat, bahagia dan sukses dimanapun ada berada ya sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Menyapa juga nih Zoomer yang lagi PDKT atau lagi hangout gitu ya malam mingguan begitu ceritanya nih. Oke. Seru-seruan ya bareng kita di program acara Zoom dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Spesial ya di hari Sabtu ini kita akan memutarkan lagu mix nih ya, mix antara Indo dan mancanegara. Nah, seru banget kan? Pastinya akan membuat sore hari Zoomer semua makin lengkap, makin seru ya. Monggo ya, atau silakan teman-teman semuanya yang mau request boleh ya kirim salam atau sharing-sharing boleh banget ya bersama Febrian. Caranya mudah banget nih Zoomers. Anda bisa langsung WA saja ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk kepoin ya, follow terus Instagram Iktus FM di @iktusfm. Dan follow juga ya Facebook kami, ada ya Facebook di Iktus FM Semarang. Nah, dan untuk Zoomer semua yang mungkin lagi di luar kota atau rencana mau pergi ke luar kota Semarang tapi ingin tetap stay tune, caranya mudah sekali ya. Anda langsung bisa dengerin via streaming di website kami di www.iktusfm.com. Jadi bisa langsung dengerin Iktus dimanapun dan kapanpun. Oke. Tadi sudah dibuka ya dengan lagu dari GKDI Worship dengan judul hari ini Kurasa Bahagia. Nah, pas banget ya. Hari Sabtu, weekend ini kita harus bahagia tentunya ya. Bersama Febrian ya, sampai jam setengah 7 malam di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Kita back to song lagi ya, sambil menunggu Zoomer semua yang ingin bergabung di sore hari ini. Satu lagu dari Hillsong Young and Free dengan judul Best Friend. Berhasil kami putarkan untuk ruang dengar Anda. Stay tune bareng kami di Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Baik, satu lagu dari The Weeknd dengan judul In Your Eyes ya, sudah berhasil kami putarkan untuk Zoomer semua di sore hari ini ya. Oke, Febri juga ingin mengingatkan kembali nih untuk Zoomer semua yang ingin bergabung, boleh banget ya. Anda langsung bisa request ataupun kirim salam ya di nomor 081-745-0596. Atau bisa langsung follow ya Instagram kami di @iktusfm. Serta kunjungi serta bisa streaming di situs kami di www.iktusfm.com. Ya, oke. Seperti biasa ya, di sore hari ini bersama Febrian kita akan memberikan informasi terkini tentang pantauan traffic light ya. Ini cocok banget ya untuk memberikan informasi kepada Zoomer semua ataupun sahabat Iktus yang mungkin sore ini ingin berkendara atau ingin berpergian. Ya, oke. Kali ini kita akan mulai dari ujung selatan ya, di Banyumanik, tepatnya di exit tol Serondol ya. Oke, dapat kami informasikan kepada Zoomers dan sahabat Iktus pantauan arus lalu lintas terkini ya, dari arah Jalan Setiabudi ya, atau tepatnya dari arah kota menuju ke Kabupaten Semarang ataupun ke pintu masuk tol Serondol ini terpantau padat ya, ramai lancar. Sebaliknya dari arah Ungaran atau Jalan Anton Sujarwo menuju ke Jalan Setiabudi terpantau ramai lancar. Oke, itu tadi liputan dari Jalan Setiabudi ya atau Serondol Banyumanik Kota Semarang. Nah, saat ini kita akan mantau juga ya dari flyover Jatingaleh. Terpantau dari kedua sisi, dari arah Gombel menuju ke kota ini terpantau ramai lancar juga. Sedangkan dari arah Jalan Tuku Kumar menuju ke Jalan Setiabudi atau Gombel ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Patut hati-hati ya, waspada, karena di Jalan Gombel ini, Gombel baru ya tepatnya, ini sedang diberlakukan kontraflow atau dua arah ya. Jadi tetap hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas dan stay safe ya Zoomers semua. Oke, kita beralih ke ujung timur ya. Kali ini kita akan mantau di Jalan Brigjen Sudiarto atau tepatnya di Simpang Fatmawati ya. Dari arah Kota Semarang ya, menuju ke Meranggen Demak, tepatnya di Jalan Brigjen Sudiarto di persimpangan arteri Soekarno-Hatta terpantau macet ya Zoomers ya. Sedangkan dari arah Brigjen Sudiarto, dari arah Fatmawati menuju ke kota ini terpantau ramai lancar. Oke, kita beralih ke tengah Kota Semarang nih ya. Ini terpantau di Simpang 5 Kota Semarang. Dari arah Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Gajah Mada terpantau ramai lancar ya Zoomers ya. Sedangkan menuju ke arah Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani ini terpantau

atau padat. Nah, kita beralih juga ke Simpang Tugu Muda. Ini dari arah Pandanaran menuju ke Jalan MGR Sugiha Pranoto terpantau padat. Dan dari Jalan Pemuda menuju ke arah Pandanaran maupun Jalan Dr. Sutomo ini terpantau ramai lancar. Oke, tadi dari selatan Banyumanik sudah. Kemudian dari timur di Simpang Fatmawati juga sudah. Di tepatnya di tengah-tengah kota Semarang, Simpang 5 dan Tugu Muda ini terpantau juga ramai lancar nih, Sumers. Nah, kali ini kita akan memberikan informasi juga ya, tepatnya di Semarang Barat kali ini. Dapat kami informasikan untuk Zoomer semua dan sahabat Ektus, Simpang Hanoman atau tepatnya di arah Krapyak ini terpantau padat, dan sedangkan dari arah Siliwangi dari arah Kendal menuju ke kota ini terpantau ramai lancar nih, Zoomers. Oke, yang terakhir ya Zoomers ya, kita akan memantau di Simpang Flyover Ahmad Yani ya, di Jalan Madukoro ya. Terpantau menuju ke bandara terpantau juga ramai lancar nih Sumber. Sedangkan dari arah Jalan Madukoro menuju ke Jalan Arteri terpantau ramai lancar juga. Nah, itu ya di segmen pertama ini kita sudah memberikan informasi tentang traffic Kota Semarang. Semoga menambah wawasan dan juga memberikan informasi kepada Zoomer semua yang mungkin sedang dalam perjalanan. Tetap hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas, dan stay safe karena keluarga menanti di rumah. Oke, sambil menunggu Zoomer semua yang ingin bergabung di sore hari ini, kita back to song lagi ya. Kali ini kita sudah siapkan satu lagu Indonesia ya, dari Ceylon 7, spesial untuk Zoomer semua. Tetap stay tune ya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7076.

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
0: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dasyatnya.
2: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Alright, satu lagu dari Noah dengan judul Wanitaku berhasil kami persembahkan ya untuk sumber semua di sore hari ini. Well, kita bakal bahas sesuatu yang kayaknya yang ringan-ringan dulu aja ya di Make Weekend kali ini di Sabtu malam minggu spesial untuk sumber semua nih ya. Kali ini kita akan bahas rekomendasi ya kuliner malam di Kota Semarang ya. Mungkin pendengar Zoomer semua ataupun Iktus, sahabat Iktus ya, mungkin di sore hari ini ada yang mungkin dari luar kota ataupun yang lagi berkunjung ke Kota Semarang ya. Selamat datang ya di Kota Semarang, di Kota Lumbia ini ya. Nah, sebagai salah satu kota tujuan wisata, ada banyak daya tarik ya yang ada di Kota Semarang ini. Selain destinasi wisata yang beragam, Kota Atlas terkenal juga keragaman kulinernya di Sumers ya. Dan seperti yang kita tahu, Kota Semarang ini memang identik dengan lumpia, bingko babat begitu ya, yang menjadi ikon kuliner Semarang. Nah, camilan ini ternyata bukan hanya satu-satunya makanan khas yang bisa dinikmati kala berkunjung ke Kota Semarang ini Sumers ya, karena ada berbagai destinasi wisata kuliner yang layak dicoba saat Anda lagi ada di Kota Semarang ya. Kali ini Febrian akan memberikan beberapa

Jalan Gang Warung ya, Jalan Gang Warung nomor 50, Kelurahan Kauman, Semarang Tengah, Jawa Tengah ya. Dan jam operasionalnya ini biasa di pukul 18 sampai pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di special weekend ini ada juga ya, Sabtu Minggu sampai jam 11. Dan kisaran harganya cukup terjangkau ya, Zoomers ya. Ada berbagai makanan yang enak, yang tradisional, serta vibes-nya ini sangat-sangat cocok ya menghabiskan malam minggu bersama orang-orang tersayang. Nah, oke, selain itu kita juga bakal ngebahas tentang makanan lumpia ya. Lumpia ini kan memang ikon di Kota Semarang dan ada beberapa yang bisa kita jumpai ya melalui Jalan Pandanaran atau Jalan Pemuda. Ini biasanya ada kok yang jual makanan lumpia. Dan makanan lumpia ini juga ada ya di Jalan Pemuda, di Jalan Pandanaran. Ini kisarannya harganya lebih terjangkau ya, dari 12.000 atau 15.000. Terakhir aku beli 15.000 sih sebenarnya. Dan ini rasanya memang enak, otentik banget, dan salah satu makanan favorit kita semua ya warga Semarang, karena cita rasanya khas, yaitu makanan yang berasal dari rebung dan juga beberapa isian seperti daging atau ayam, menambah cita rasa asli Kota Semarang. Oke, selain itu ada juga nih makanan khas Kota Semarang yang sepertinya nggak asik ya kalau dilupakan. Ya, apalagi kalau bukan nasi gandul ya. Nasi gandul ini ada juga ya di Kota Semarang yang sangat-sangat epik dan terkenal, yaitu nasi gandul Pak Memet. Aslinya nasi gandul ini kan khas Pati ya, tapi memang udah identik begitu ya di Kota Semarang, terkenal banget gitu. Dan nasi gandul Pak Memet ini berlokasi di Jalan Dr. Cipto, Bugangan, Semarang ya. Dan buka jam 4 sore sampai jam 10 malam nih Zoomers. Dan bagi Zoomers semua yang pecinta makanan sapi, bisa menjadi salah satu referensi ya. Ini karena nasinya sangat gurih, berempah ya teksturnya. Kemudian lauknya pun beraneka macam. Jadi semakin lengkap deh weekend Anda di Kota Semarang. Nah, oke, tadi sudah tentang pernasian ya. Kali ini kita akan ngebahas ya salah satu makanan yang ikonik, yaitu tahu gimbal. Wah, tahu gimbal ya, siapa yang gak kenal nih. Tahu gimbal bukannya tahu yang punya rambutnya gimbal gitu Bu ya. Bukan. Karena tahu gimbal ini merupakan salah satu makanan, yaitu dari isian tahu, sayuran, dan juga gimbal ini seperti gorengan bakwan tapi isinya udang nih Zoomers. Dan ini salah satu makanan khas ya yang biasa kita temui di Jalan Veteran atau Menteri Supeno ya, dekat Taman Indonesia Kaya itu ya. Itu banyak sekali nih Zoomers. Dan bisa jadi salah satu agenda atau rekomendasi Zoomers semua untuk mengisi malam minggu dengan makanan khas, yaitu tahu gimbal Kota Semarang. Nah, itu dia ya beberapa ya rekomendasi untuk informasi kuliner di malam hari ini ya. Cocok banget. Aduh, bikin lapar nih. Nah, kira-kira Zoomers ada gak sih referensi ataupun rekomendasi kuliner malam di Kota Semarang yang mungkin bisa kita saling sharing ya, untuk bisa saling coba. Nah, Anda bisa langsung gabung aja di WhatsApp kami di nomor 081 745 0596. Dan jangan lupa juga untuk kepoin Instagram kami di @iktusfm. Semoga menambah informasi kuliner Zoomers semuanya ya. Oke, good people dan juga Zoomers semua, kita kembali ke lagu ya sambil menunggu Zoomers semua yang ingin bergabung. Satu lagu dari Ed Sheeran featuring Kelly dengan judul Beautiful People untuk Zoomers semua. Tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

96.5 FM, itu sahabat Anda. Alright, terima kasih Anda masih mendengarkan program Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Band. Oke, Zoomers, satu lagu dari Muse dengan judul Undisclosed Desire, berhasil kami putarkan ya untuk Zoomers semua di sore hari ini. Aduh, maaf ya sampai belepotan. Oke, kita back ya ke topik selanjutnya ya. Gak ada henti-hentinya ya, kita akan memberikan informasi tentang relationship ya di akhir pekan ini. Cocok banget nih untuk Zoomers semua yang mungkin sedang dalam kasmaran ataupun lagi menjalin hubungan. Ya, oke. Kali ini kita akan membahas tentang cara-cara berhenti membandingkan diri dengan orang lain nih, Zoomers. Dan seperti kita tahu ya bahwa dalam suatu hubungan kita seyogyanya ya untuk selalu memberikan perasaan yang saling melindungi, saling melengkapi begitu ya, walaupun ya kita memang manusia biasa, selalu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan ada perasaan juga kita untuk kok rasanya insecure begitu ya, ataupun ada seperti trust issue begitu ya, kok membanding-bandingkan dengan orang lain, dengan diri kita. Nah, kali ini dikutip dari kompas.com di relationship ya, beberapa tips untuk cara berhenti membandingkan diri dengan orang lain nih, Zoomers. Nah, apalagi di era media sosial seperti sekarang ya, Zoomers ya, membandingkan diri dengan orang lain ini menjadi kebiasaan yang bisa dibilang agak sulit dihindari ya. Ya, seperti kita melihat teman sekitar kita yang ataupun beberapa kolega begitu yang sudah membeli rumah, rekan kerja yang naik jabatan, pekerjaannya yang fine-fine saja, ataupun orang lain yang tampak menjalani hidup sempurna, seringkali menjadi perasaan ya, menjadi timbul perasaan-perasaan yang gak enak, seperti memicu perasaan yang tertinggal ataupun bikin kita drop ya secara psikis gitu ya. Nah, menurut psikolog ya, Zoomers ya, kebiasaan ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental kita jika dilakukan terus-menerus tanpa sadar. Dan profesor psikolog neuroscience dari University of North Carolina yaitu Chapel Hill dan juga Kate Payne menjelaskan bahwa membandingkan diri sebenarnya adalah hal yang alami. Dan membandingkan diri pada dasarnya tidak selalu berbahaya, tapi konteksnya ini tidak disarankan ya untuk melakukannya sering kali begitu ya, karena dapat berdampak buruk daripada manfaatnya. Nah, lantas bagaimana nih untuk cara menghentikan kebiasaan ini agar kita tidak tergerus ya, ataupun ketenangan kita dalam menjalani hidup ini akan menjadi lebih baik-baik saja. Nah, ini caranya adalah yang pertama, untuk memilih perbandingan yang memberi motivasi. Itu seperti apa? Nah, menurut psikolog Payne ini ya, tidak semua bentuk perbandingan harus dihindari, tapi ada kalanya melihat pencapaian orang lain justru menjadi pemicu kita untuk lebih semangat nih, Zoomers. Nah, kalau ini aku setuju banget ya, karena kunci dari semangat itu bisa dari berbagai aspek ya, termasuk juga pencapaian dari orang lain, ini menjadi penambah pemicu motivasi untuk lebih semangat. Nah, yang kedua, fokus pada nilai hidup yang benar-benar penting nih, Zoomers. Dan salah satu alasan seseorang mudah terjebak dalam perbandingan adalah kehilangan arah tentang apa yang sebenarnya penting baginya nih, Zoomers. Dan ketika kita melihat orang lain yang tampak mewah, sukses, justru kita sering otomatis merasa kurang, dan hal itu yang sebenarnya bukan prioritas hidup kita nih, Zoomers. Justru kita menekankan pentingnya mengenali inti diri sendiri, dan kita menyarankan untuk dan psikolog Payne ya menyarankan untuk menulis berbagai hal-hal yang mendasar dalam berbagai bermakna hidup seperti kesehatan, keluarga, ketenangan ataupun kreativitas ya. Ini menjadi salah satu motivasi kita juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan memiliki daftar nilai pribadi, seseorang dapat lebih mudah mengevaluasi apakah itu hanya rasa iri saja ataupun sekedar respon impulsif. Nah,
seringkali ya setelah kita merenung atau pun menyadari bahwa kita membanding-bandingkan sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Nah itu ya jadi faktor utama kita, kita harus memberikan sekat ataupun prioritas begitu ya, apakah kita itu hanya respon impulsif saja ataupun rasa iri. Nah itu ya bisa menjadi barrier kita untuk sekedar memberikan batasan atau barrier pada diri kita. Nah yang ketiga yaitu ingat bahwa setiap orang memulai dari titik yang berbeda nih Sumers. Nah kesalahan terbesar dalam membandingkan diri adalah menganggap semua orang memiliki perjalanan hidup di garis start yang sama. Padahal setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda, akses maupun privilege atau tantangan dan kesempatan yang berbeda juga nih Zoomers. Nah, beberapa psikolog juga mengingatkan bahwa banyak perbandingan tidaklah setara. Jadi, perbandingan tersebut seringkali tidak setara dan tidak bisa disejajarkan dengan kehidupan kita nih Zoomers. Nah, contoh seseorang yang berasal di usia muda mungkin memiliki dukungan finansial dari keluarga yang mampu ataupun keluarga yang sudah istilahnya sudah financial freedom begitu ya Zoomers ya. Nah ini rasanya tidak fair jika kita membandingkan dengan seseorang yang mulai usaha dari nol, yang tidak ada privilege ataupun tidak ada akses ya. Nah jadi memahami konteks ini membantu kita melihat pencapaian orang lain secara lebih realistis dan bukan untuk mengesampingkan keberhasilan mereka, melainkan agar kita tidak menghukum diri sendiri dengan tidak adil begitu ya. Jadi kita dilatih untuk melihat secara objektif secara luas. Nah selain itu juga batasi paparan terhadap hal yang memicu perasaan tidak cukup. Nah salah satunya adalah media sosial yang sering kita pakai. Ini bisa menjadi pemicu terbesar kebiasaan untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Menurut beberapa psikolog ini juga menyarankan untuk memperhatikan pola emosional setelah berinteraksi dengan akun ataupun media sosial tertentu. Nah yang terakhir nih Zoomers ya, kita harus melatih kesadaran ya di saat pikiran mulai membandingkan ya. Nah seringkali kita membandingkan diri secara otomatis ya tanpa menyadarinya nih Zoomers, dan itu wajar ya. Dan begitu melihat pencapaian orang lain, pikiran kita langsung menganggap kita ini gagal ataupun kita merasa tertinggal. Eits ya, jangan dulu ya. Saat ini pola itu harus mulai perlahan harus kita hentikan ya Zoomers ya. Kita lebih baik ataupun lebih bijak untuk menyatakan pertanyaan pada diri sendiri, apakah perbandingan ini membantu kita berkembang atau justru berkebalikannya, atau justru bikin kita down ataupun justru kita merasa stres begitu ya. Nah ini akan memutus siklus overthinking dan serta apa ya, kita jika dilakukan dengan konsisten secara terus menerus, seseorang maka akan semakin terampil mengenal dirinya sendiri tentang pikirannya ya, untuk selalu berpikiran positif dan mengubah sesuatu yang menjadi perbandingan ini akan menjadi motivasi kita untuk semangat lebih baik. Nah itu ya Zoomers ya, tentang cara berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Jadi tetap jadilah diri sendiri ya Zoomers ya, walaupun orang lain sudah sukses ya, kita patut apresiasi, kita harus juga memberikan selamat ataupun mungkin itu prestasi, semangat ya. Orang lain sudah sukses, kita juga harus bahagia ataupun ikut senang begitu ya. Dan jadikan kesuksesan teman-teman kita ataupun orang lain menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik. Oke, di jam 18.15 masih nungguin ya Zoomers yang ingin bergabung di program acara Zoom. Caranya mudah banget ya, Anda bisa langsung WA saja ke nomor 081-745-0596. Febrian tungguin ya, sambil menunggu Zoomers semua yang ingin gabung di sore hari ini, di malam ini dingin. Satu lagu dari Justin Timberlake sudah kami siapkan ya untuk Zoomers semua. Tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Yeah.

Oke, terima kasih Anda masih mendengarkan Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke saja, kita bacain request ya yang sudah ada nih ya di nomor 081745-0596. Oke, kali ini kita bakal bacain ya request yang sudah masuk di malam ini. Pertama di sini ada Nita, Nita ya di Semarang Tengah ya. Oke, Nita di Semarang Tengah. Malam Kak Febrian, malam juga Nita. Request dong Kak lagunya Hindia yang kita kesana spesial untuk Zoomer semua dan Kak Febrian, semangat siarannya. Oke, terima kasih ya Nita di Semarang Tengah sudah gabung. Next di bawahnya ada Lily ya, Lily di Rogojebangan. Request dong Kak lagunya John Mayer yang New Light, spesial untuk aku aja yang lagi nulis buku kas, Widi. Oke, terima kasih Lily sudah stay tune ya di 96.5 FM. Next di sini ada Carlos, Carlos di Tembalang nih Kak, di Temci ya, Temci Tembalang City ya. Oke, Carlos request lagunya apa ini? Yang apa sih ini namanya? Oke ya. Oh tadi Muse sudah diputar ya Carlos. Oke, semoga selalu stay tune ya. Tadi sudah kami putarkan yang judulnya Undisclosed Desire ya. Boleh request lagi boleh ya. Oke, di selanjutnya ada Peter di Jangli, request dong Kak lagunya Adele. Oke, lagi kasmaran nih. Wih. Siap, sudah kami siapkin ya untuk semua dan Peter yang di Jangli. Terima kasih sudah stay tune. Dan yang terakhir ya di sini ada siapa ini? Ada Caroline. Caroline ini di mana ini, Mataram ya? Di Mataram ya. Request lagunya Jacqueline Celos yang apa aja. Oke. Terima kasih ya Caroline yang sudah bergabung. Ya, terima kasih ya Zoomers ya sudah bergabung. Kali ini kita sudah siapkan satu lagu spesial untuk Zoomers semua yang sudah stay tune ya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang lagu dari band paling legendaris ya. Oh, bukan legendaris sih, maksudnya menuju legendaris ya. Lagu dari Indonesia, Hindia, kita kesana. Sudah kami siapkan ya, putarkan untuk Zoomers semua. Tetap stay tune terus ya di Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Blend 45 FM itu sahabat Anda. Oke, Zoomer, satu lagu dari Hindia dengan judul Kita Kesana sudah kami puterin untuk Zoomer semua di malam hari ini ya. Dan lagu tersebut juga menjadi penanda ya kebersamaan kita di akhir, di malam hari ini. Terima kasih untuk Zoomer semua yang sudah bergabung dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ini. Selama 90 menit kita telah bersama ya di Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dengarkan terus Zona Orang-Orang Muda dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 6:30 malam. Dan jangan lewatkan, setelah ini akan ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Terima kasih yang sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun maaf jika ada request yang belum bisa diputar ataupun sekirim salam yang belum bisa kami sampaikan. Tapi jangan khawatir, sampai ketemu di Zoom selanjutnya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Akhir kata, saya Febrian mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ektus

0: berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Salah satu kekuatan terbesar di dalam hidup kita adalah berdiam diri. Mungkin sudah berkata, loh pendeta, kok justru berdiam diri adalah kekuatan terbesar? Alkitab bilang begini, di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatanmu. Artinya apa? Artinya kalau saja kita mau tenang, artinya kalau saja kita mau berserah sama Tuhan, artinya kalau saja kita mau berpikir panjang untuk setiap langkah-langkah yang akan kita ambil, pasti kita akan melihat sukses. Tetapi kadang-kadang persoalannya, yang pertama kita terlalu terburu-buru, kita ambil langkah apa-apa terburu-buru, lalu yang kedua kita tidak punya perhitungan yang matang, sehingga kita langsung ambil langkah tanpa pikir resikonya, langsung ambil langkah itu. Lalu yang ketiga juga kita bukan hanya terburu-buru, tidak berpikir panjang, kadang-kadang persoalannya kita juga emosional gitu. Artinya kita tuh apa-apa hanya menekankan tentang sisi emosinya. Kalau kita senang langsung kita ambil, kalau kita gak senang kita langsung bergerak, langsung berontak. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, padahal di dalam tetap tenang tinggal percaya, di dalam kita berdiam diri, di situ kita akan lebih mengerti kehendak Tuhan. Misalnya secara daging kita gak suka, secara daging gak menyenangkan buat kita, tapi kalau memang Roh Kudus yang menuntun kita, kita berani melangkah lebih daripada apa yang daging kita rasakan. Atau sebaliknya, secara daging kita mau, secara daging kita suka, secara daging kita setuju, tetapi sesuatu di dalam kita mulai bilang, ini gak benar, ini bahaya, ini kemudian akan menjerumuskan kamu. Nah karena kita berdiam diri, kita dengar suara Tuhan, kita diberi kekuatan untuk melangkah di jalan Tuhan, walaupun daging kita sebetulnya maunya, senangnya yaitu ngerjain, tetapi karena Roh Kudus kita dengar berkata jangan, kita menjadi taat. Itu sebabnya bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian, mereka harus melewati tembok Yeriko terlebih dahulu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selama ini kita tahu tembok Yeriko runtuh karena puji-pujian. Amin. Di dalam puji-pujian ada kuasa. Tetapi kalau saya pelajari sejarahnya, maka tembok Yeriko dikelilingi oleh orang-orang percaya, oleh umat Tuhan, itu bukan 7 kali, tetapi 7 hari, saudara-saudara. Hari pertama mereka harus kelilingi 1 kali 1 hari, diem, gak boleh ngomong apa-apa. Terus sampai 6 hari, 1 kali 1 hari, diem, gak boleh buat apa-apa. Di hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi tembok ini 7 kali, tetapi 6 kali pertama diam, jadi 12 kali mereka harus kelilingi tembok ini diam, gak ngomong apa-apa. Baru di kali yang ke-13, kali yang ke-7, di hari yang ke-7 mereka disuruh bersorak memuji-muji Tuhan, dan di situ tembok itu runtuh. Makanya saya terlalu percaya kekuatan terbesar dalam hidup kita adalah berdiam diri. Kalau kita berdiam diri dengan betul, kita dengar suara Tuhan, kita ngerti kehendak Tuhan, kita tahu langkah-langkah yang harus kita ambil, di situ kita bersorak-sorai, mujizat dan kuasa Allah akan berlaku dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang bicara tentang tinggal diam. Karena kalau saja kita mau diam, ada banyak persoalan bisa selesai. Suami-suami, ayo belajar sabar, belajar diam, belajar tenang, belajar kuasai diri. Ayo istri-istri belajar sabar. Orang-orang muda, ayo belajar sabar. Hamba-hamba Tuhan, ayo belajar berdiam diri, belajar tenang, kuasai diri, belajar sabar. Kita akan kagum melihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang tinggal diam, kita mau sama-sama belajar dari Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 17. Saya beri kesempatan buat saudara untuk ambil Alkitab saudara, catatan dan alat tulis saudara, sehingga kita sama-sama dapat belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan ini. Yesaya pasal 30 ayat 15-17, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Di dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sedang memberitahu, Tuhan sedang minta mereka untuk tinggal tenang dan percaya. Tuhan sedang minta mereka berdiam diri untuk menyadari kesalahan, kekurangan, kelemahannya, dan langkah-langkah selanjutnya yang harus mereka ambil. Tapi apa yang terjadi? Umat Tuhan gak mau. Mereka mau sibuk dengan urusan mereka sendiri. Dan Alkitab jelas berkata, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sedang bicara sangat jelas sekali. Kalau kita tidak mau diam diri, maka kita akan banyak kecewa. Kita akan banyak lihat kegagalan. Kita akan banyak lihat kehancuran. Pertanyaannya, apa yang akan kita terima kalau kita mau belajar berdiam diri? Yang pertama, kita akan melihat banyak mujizat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang berdiam diri di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang mendapatkan banyak mujizat. Daud berkata, berbahagialah orang yang tidak duduk pada kumpulan pencemooh, tidak berjalan di jalan orang berdosa, tidak mengikuti nasihat orang fasik, tapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Berarti ini yang saya mau jelaskan, bahwa inilah orang-orang yang disebut orang-orang yang berdiam diri, merenungkan Taurat Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan, mengingat segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita akan melihat banyak mujizat berlaku dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau sibuk dengan urusan kita sendiri, seperti apa yang terjadi ketika Yesus masuk ke rumah Marta dan Maria. Maria duduk di bawah kaki Tuhan, berdiam diri, sementara Marta sibuk sekali. Bukan gak boleh, tetapi waktunya gak tepat. Justru saatnya harus diam diri, saatnya harus tenang. Dia sibuk dengan urusannya. Lalu Yesus mulai menegur dan berkata, Marta, Marta, engkau mengkhawatirkan dirimu dengan banyak hal, tapi Maria telah mengambil bagian yang terbaik dari dalam hidupnya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saja kita mau berdiam diri, kita akan melihat banyak mujizat dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita mau berdiam diri, maka kita akan menenteramkan hati banyak orang. Suami sudah lagi marah, sudah ikut marah, hancurlah rumah tangga saudara. Tapi suami sudah lagi marah, sudah tenang, sudah hadapi dengan sabar, sudah hadapi dengan berdiam diri, maka apa yang terjadi? Engkau menenteramkan hati suami, sehingga suami tadinya marah bisa lebih sabar, bisa lebih tenang. Sebaliknya juga sama, istrimu sedang marah, kalau kau ikut marah, hancurlah rumah tangga itu. Tapi kalau kita belajar untuk menenteramkan, lewat apa? Lewat berdiam diri, lewat tenang, jangan balas yang jahat dengan yang jahat, maka kita akan lihat ketentraman di sekitar kita akan makin dalam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita tetap berdiam diri. Untuk apa? Supaya hidup kita dapat menenteramkan hati banyak orang. Yang ketiga, saya pelajari apa manfaatnya, apa berkat yang saya terima kalau saya berdiam diri. Maka saya akan mampu menyelesaikan banyak persoalan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persoalan tidak bisa diselesaikan secara emosional. Justru persoalan kecil akan menjadi besar. Persoalan gak bisa diselesaikan hanya dengan sekedar langkah-langkah yang kita mau ambil dengan kekuatan kita sendiri. Kadangkala justru menurut kita baik, tapi justru kita membuat masalah ini menjadi lebih berat. Tetapi ini masalah akan bisa selesai kalau kita berdiam diri, kita tenang, kita minta tuntunan dan petunjuk dari Tuhan, sehingga kita mengerti di mana kesalahan kita, langkah-langkah apa yang harus kita ambil, kenapa ini semuanya terjadi, bagaimana mengatasinya, sehingga kita bukan hanya mampu menghadapi masalah, tapi kita mampu mengubah masalah kita menjadi berkat, kemenangan, dan kuasa yang dahsyat dari Tuhan. Haleluya. Sehingga waktu kita lihat masalah, kita selesaikan masalah, kita belajar dari masalah, dan lewat masalah itu kuasa Tuhan makin nyata. Haleluya. Yang keempat, saya pelajari apa dampak, apa manfaat buat kita kalau saja kita mau berdiam diri. Yang pertama, kita akan melihat banyak mujizat. Yang kedua, kita akan menenteramkan hati banyak orang. Yang ketiga, kita akan mampu menyelesaikan banyak persoalan. Yang keempat, kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Karena orang-orang yang senantiasa berdiam diri di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang mencari wajah Tuhan. Dan orang-orang yang mencari wajah Tuhan akan selalu menemukan kasih yang luar biasa. Sehingga kita akan makin dekat dengan Tuhan. Dan kita menyadari tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan kita cakap menang segala perkara. Itu sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi ingat, kalau kita mau berdiam diri, kita akan melihat banyak mujizat. Kalau kita mau berdiam diri, kita akan menenteramkan hati banyak orang. Kalau kita mau berdiam diri, kita akan mampu menyelesaikan banyak persoalan. Yang keempat, kalau saja kita mau tetap berdiam diri, maka kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Dan yang kelima, yang terakhir, kalau saja kita mau berdiam diri, kita akan menghindarkan diri dari banyak kesalahan. Makin kita mengambil langkah terburu-buru, makin kita mengambil langkah tanpa berpikir panjang, makin kita mengambil langkah yang emosional, makin kita akan buat banyak kesalahan. Tapi makin kita berdiam diri, makin Tuhan menuntun kita, dijauhkan kita dari segala kesalahan. Tapi langkah-langkah kita berkenan pada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, secara khusus mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, dan mungkin hari-hari ini mereka sedang khawatir, sedang bingung, tidak bisa tenang, tidak bisa sabar, tidak bisa berserah, dan tidak bisa tinggal diam di hadapan Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami mengalami mujizat Tuhan, dan kami belajar untuk berdiam diri di hadapan

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

radio siaran itu khususipun dukungan antine matur sangat sampun itu sampeni kanthi sukareno lan para kadang kinasi kawula nderek tetunggo inggih Gusti ingkang estu-estu kagungan berkah ingkang kathah samangke badhe piwales paring piwales dumateng panjenengan sedaya inggih sedaya berkahipun Gusti tentu inggih Gusti paringaken dumateng para kateng khususipun para pendukung antena radik semekaten kita mateng pun katang setuju matur nuwun ahli talum di kamu beli sampun keresahan yang ku yang tu mau pengati coro mereka engkang ingin buat beli sekejang gini pun mirengakan kemauan kalau ngatur akan sukeng dalu dan uki itu mateng pun katang engkang buat beli dalu mereka kepingin padi binara keringon air monggo pun katang dan mereka sampun kau lebih kalian telepon yang 83-136-11 dan juga tengok poro kata yang kabar di kepingin sampai tak lumantar nomor WhatsApp sakit kalau lato syuki wonton yang nulis tunggal itu sekawan kangsa anul kangsa songo anul yang ngaturakan sugeng dalu kakem ibu marpu hingga wonton Trogosari inggih kala rebo inggih lah kok jepul ibu nembi tangga warso mekatan bila ibu marpu andalu meko nembi midang atakan nanti joro lelang ning ratri inggih kakem ibu marpu kalau ngaturakan sugeng dalu sugeng ngambal warso kalau ingin tinten rebu mekatan iki tunggu kalau kakem ibu kustingkang tan saparing kasarasa uki tan saparing panuntun dan kusti uki maring akan setuju berkaipun kakem ibu marpu sa keluarga mekatan kusti berkahi dan berikut uki marpu abadi ngaturakan salamipun kagem Bopo Agus hingga wonten Trogosari ajeng kagem Bopo Yahya Panggi kagem iki Bopo Yahya Panggi hingga wonten ing Karonci salam kagem ibu nggih bapak dan kesempatan ugi kagem Bapak Lasio kagem Ibu Gina kagem Bopo Yohana Sukianto hingga wonten Kokrosono maturun salamipun kagem sedaya para pamidhanget lelangan ing ratri inggih Gusti tansah berkahi kita sedaya matur nuwun Mbak Wiwi matur nuwun ingin ucapan ulang tahunnya ingin kolor boinjang mengatakan ya pokoknya pun Gusti tansah berkahi ingin matur resman wanugi kagem ibu marpu ayo kawan tentu Gusari mugi-mugi indalu mereka nabinya wiji wonten ing pasugatan dalu mereka lantem tunipun ugi rosaken panglipur lumantar sedaya lelangan ingkang kalaturaken inggih Bu Pirindalu mriku Bapak Suparmen ingkang wonten Tlaga Bodas kinemi midhang ngetahaken pasukatan dalu mriku kalau ngaturaken sugeng dalu

sangatakan pasugatan menika kalau ngaturakan sugeng dalu Gusti ingkang tansah paring kasarasan dan ugi Gusti ingkang tansah nuntun lampah kula lan panjenengan. Berkata yang kirasi dalam mereka sampun sumatio sekar sandi Gusti sama angki kalah jengakan beres kapi. Saking studio pindah malih kalau Witrisno Wati ngaturakan sugeng dalu sugeng midang taken sumangko.

0: Jam si Jiawan ngerungoke iktus. Ah,
1: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara suara nyos tenang. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
4: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
3: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
4: Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
2: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

wonten warokatan kinasing sinten kemawon ingkang dalu menika tasih sesarengan nyawiji wonten ing 95 FM tentu ngrasaken suasana ingkang remenake lan ugi dumateng para kadang ingkang sampun yuswa pilih ngrasaken badan ingkang kirang sekejo monggo tentu dalu menika tetep masraken sedaya kapitantosan panjenengan dumateng Gusti lan mugi-mugi kapitantosan kita sedaya dumateng Gusti sansaya tambah dinten tambah ngrembaka mangkaten para kadang hidup matang buruk kadang ingkang badhe ngrasaken swasana dalu kanthi sukarno lan ingkang badhe enggal-enggal ngrasaken swasana semene bila ngrasaken badan ingkang saestu saya wis tunggal dinten anggenipun nindakaken karya kalau ngaturakan suka ngasu monggo sarian ingkang sekejo sinambi midang ngetakan setuju lelangan ingkang kalau aturakan saking 965 FM orang kata yang kina asin lalu meniku ki wonten sekarahku tutu rojo oke, sekarang mereka istu-istu saken, tata saken pengalian panjenengan mereka istu-istu ngerasakan suasana ingkang ngeramanakan kalau aturakan sugeng dalu, sugeng midang takkan sumogo.

Anak adalah pemilik masa depan. Dengan memberikan vaksinasi atau imunisasi pada anak, maka orang tua melakukan kegiatan perlindungan pada anak dan dapat

0: dapat mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua, melakukan investasi dan memberikan yang terbaik untuk anak tersebut.
1: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Porokatang kinasih minggahipun porokatang sutrisno inggih mekaten atur pasugatan lelang ning ratri wonten ing dalu menika sedaya lelang ingkang sampun kalaturaken tentu estu saged inggih tatus panglipur dumateng porokatang sedaya antum tugi saged anuaken syukur pirenaning penggalih panjenengan. Baru katakan kina singgi ningali waktu ringkang sabun pada paripurno pramilo kalau Wiwi Trisnawati ingal-ingal pada nyun pamit saking arso panjenengan lan saged pinangi mali wonten ing wekdal canda ibu sumangga baru kata kita sesarengan sami aturasa santi cuyu-cuyu wijayan tiwi tutu niring sami kolo Gusti Yesus samberkahi nuwun nuwun matur nuwun.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Penebus, ajarkan kami membaca dengan penuh iman. Jangan biarkan keraguan menguasai hati kami. Teguhkan kami dengan janji-janji-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin.
0: Hakim-Hakim 17. Ada seorang dari pegunungan Efraim namanya Mika. Suatu hari ia berkata kepada ibunya, 1100 uang perak itu yang diambil orang darimu sehingga engkau mengucapkan kutuk yang kudengar sendiri dengan telingaku, memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Demikianlah Mika mengembalikan 1100 keping uang perak itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku sungguh-sungguh hendak menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya kepadamu, anakku, supaya dibuat menjadi patung pahatan dan patung tuangan. Sekarang aku mengembalikannya kepadamu. Namun Mika menyerahkan uang itu kembali kepada ibunya. Lalu ibunya mengambil 200 keping uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu. Kemudian patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai rumah sembahyang. Ia membuat efod dan terafim, lalu menahbiskan salah seorang anaknya laki-laki menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pada waktu itu ada seorang pemuda dari Bethlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Dia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu meninggalkan kota Bethlehem Yehuda untuk tinggal sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dalam perjalanannya sampailah ia di pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Bethlehem Yehuda. Aku pergi untuk tinggal sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Kata Mika kepadanya, tinggallah denganku, jadilah bapa dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 keping uang perak, seperangkat pakaian serta nafkahmu. Lalu masuklah orang Lewi itu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal dengannya. Demikianlah pemuda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika menahbiskan orang Lewi itu, lalu pemuda itu menjadi imam baginya dan tinggal di rumah Mika. Kata Mika, sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena seorang Lewi telah menjadi imam bagiku.

Sobat Scripture Union Indonesia, Hakim-Hakim pasal 17 hingga pasalnya yang ke-21 terdiri dari dua kisah besar yang sebenarnya terjadi pada awal zaman Hakim-Hakim karena menceritakan cucu Musa dan cucu Harun. Kelima pasal ini ditaruh di akhir kitab Hakim-Hakim untuk menekankan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel dan setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mika mengakui bahwa ia mencuri uang ibunya sebesar 1.100 keping perak. Setelah ia mendengar ibunya mengutuki orang yang mencuri uang tersebut, Mika mengembalikannya. Tetapi ibunya bersikeras agar uang itu dikuduskan bagi Tuhan serta digunakan oleh Mika untuk membuat patung pahatan dan patung tuangan. Patung-patung itu ditaruh di rumah Mika. Di rumah sembahyang Mika terdapat efod dan terafim. Dan seorang anak laki-lakinya ditahbiskan menjadi imam. Ketika ada seorang Lewi lewat, Mika memintanya untuk menjadi bapa dan imam di rumahnya. Mika pun menahbiskan orang Lewi itu dan mengatakan bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadanya karena seorang Lewi telah menjadi imam baginya. Ibu Mika mau menguduskan uang itu bagi Tuhan, tetapi melakukan tindakan yang sangat dibenci Tuhan, yaitu membuat patung pahatan dan patung tuangan. Mika mengangkat seorang Lewi menjadi imam, padahal orang itu bukan keturunan Harun. Tetapi ia tetap yakin bahwa Tuhan berkenan kepada perbuatannya. Hal seperti ini terjadi karena umat Allah pada masa itu tidak mengetahui apa yang merupakan perintah dan larangan Tuhan. Ironisnya, hal seperti ini juga sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen zaman sekarang. Kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita masih mau melakukan apa yang dibenci Tuhan. Lalu secara sepihak berpikir bahwa Tuhan senang dengan hidup kita. Karena itu, mari kita belajar mengenal firman Allah dengan benar agar kita tidak jatuh ke dalam kesalahan yang menakutkan seperti ini. Kenali Dia dan lakukan apa yang benar. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, Sang Sumber Kebenaran, bimbinglah kami untuk mengenal firman-Mu dengan benar, bukan hanya dengan pikiran tetapi dengan hati yang tunduk kepada-Mu. Terangilah kami agar tidak menyimpang dalam pengertian kami sendiri dan dijauhkan dari kesalahan. Mampukan kami hidup seturut firman-Mu setiap hari. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Segera bawalah ke dokter atau rumah sakit terdekat jika putra-putri Bapak Ibu mengalami muntah terus atau tidak mau makan maupun minum. Berikutnya terjadi kejang atau putra-putri Bapak Ibu mengalami penurunan kesadaran. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Renungan Mesbah Keluarga, bacaan dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 6-8. Perenungan dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16-17 dan pasal 7 ayat 9. Lebih besar dari yang kita takuti. Pasal 6 menceritakan ketika kota dikepung oleh tentara Aram. Pelayan Elisa panik. Yang ia lihat hanya satu pasukan besar yang mengelilingi mereka. Tidak ada jalan keluar. Tetapi Elisa berkata dengan tenang, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Ini bukan optimisme kosong. Ini cara pandang yang berbeda. Lalu Elisa berdoa dan mata pelayan itu dibukakan. Ia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Di sini kita belajar satu hal yang penting, bahwa realitas hidup tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita lihat. Ada kehadiran Tuhan yang tidak selalu terlihat, tetapi justru lebih nyata dari apapun yang kita hadapi. Pasal 7 membawa kita ke situasi yang lebih berat lagi. Kelaparan hebat melanda Samaria. Kondisinya sangat parah. 4 orang kusta yang terpinggirkan justru menjadi bagian dari cerita pemulihan. Mereka mengambil langkah sederhana. Mereka pergi ke perkemahan Aram dan ternyata Tuhan sudah bekerja lebih dulu. Musuh sudah pergi. Perkemahan kosong, makanan tersedia. Mereka menemukan kelimpahan di tengah situasi yang sebelumnya mustahil. Lalu mereka berkata satu kalimat yang sangat polos. Tidak baik yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik. Ini menarik. Mereka sadar bahwa apa yang mereka alami tidak boleh hanya dinikmati sendiri. Kabar baik itu harus dibagikan. Pasal 8 kemudian memperlihatkan bagaimana Tuhan tetap bekerja dalam sejarah yang lebih besar. Ada peringatan, ada penginapan, dan juga ada perubahan. Semua menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah lepas kendali. Dalam kehidupan kita, bagian ini sangat penting. Kita seringkali hanya melihat tekanan, masalah, situasi yang tidak berubah. Dari situ kita menjadi takut. Padahal bisa jadi Tuhan sudah bekerja di balik dari apa yang kita lihat. Kita hanya belum melihatnya. Dan seringkali Tuhan yang menunggu kita bukan sampai kita memahami semuanya. Tetapi Tuhan ingin kita berani melangkah dalam iman. Seperti 4 orang kusta ini, tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi tetap melangkah. Dan disitulah mereka menemukan pemeliharaan Tuhan. Pertanyaan refleksinya adalah, dalam situasi hidup saat ini, apakah kita lebih fokus pada apa yang kita takutkan, atau kita belajar mempercayai bahwa Tuhan menyertai kita? Apakah kita berani melangkah dalam iman, meskipun kita belum melihat seluruh jalan yang Tuhan sediakan? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami merasa takut karena hanya melihat keadaan di depan mata kami. Bukalah mata hati kami untuk melihat bahwa Engkau selalu menyertai kami. Berikanlah kami keberanian untuk melangkah dalam iman meskipun kami belum melihat seluruh rencanamu. Ajarilah kami untuk percaya bahwa Engkau bekerja dalam setiap situasi hidup kami. Dan pimpinlah keluarga kami untuk hidup dalam iman kepadamu setiap hari. Amin.
1: Sahabat Ikus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
0: Jikalau sahabat Ikus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
0: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram.
1: Narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat, sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah sertai siaran kami pada hari ini, dan kami percaya Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kru yang sudah bertugas, setiap hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu, juga sahabat-sahabat Iktus yang sudah mendengarkan, bahkan setiap tamu-tamu yang sudah hadir memberikan informasi, memberikan sukacita, berbagi bersama sahabat-sahabat Iktus, karena Tuhan juga akan memberkati setiap mereka semuanya. Tak lupa kami juga berdoa buat kota Semarang, Tuhan yang akan berkati kota kami tercinta, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan juga akan memberkati, dan Tuhan juga memberkati seluruh warga kota Semarang, dan kiranya kota ini menjadi kota yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sedang akan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang akan sertai istirahat kami malam hari ini, Tuhan yang akan jagai, dan terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukasdalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.